Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hari ini bertepatan dengan tanggal 12 Juli 2022 ya. Kalau di Indonesia ini bersamaan dengan berbagai peristiwa ya. Gak cuma di Indonesia aja 2022, dari luar negeri juga banyak nih. Nah, kita mulai, ada udah aku siapin rangkumannya nih. Ada peringatan dan juga peristiwa dalam negeri 2022. Merupakan Hari Koperasi Indonesia ya, memperingati Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya pada 12 Juli 1947 yang menetapkan Bapak Koperasi Indonesia. Lalu tanggal ini juga merupakan pembukaan Monumen Nasional atau Monas, monumen ikonik di Jakarta ini resmi dibuka untuk masyarakat umum pada 12 Juli 1975. Dan ini juga tanggal 12 Juli tahun 1980 2022 merupakan juga peresmian PT PAL Indonesia ya, badan usaha milik negara yang bergerak di industri galangan kapal. Dan ada peristiwa juga di luar negeri 2022, Hari Malala Sedunia atau Malala Day, peringatan global oleh PBB untuk mendukung hak pendidikan bagi seluruh anak perempuan di Indonesia. Lalu Hari Kantong Kertas Sedunia, kampanye lingkungan global untuk meningkatkan kesadaran penggunaan kantong kertas yang mudah terurai demi mengurangi limbah plastik tentunya. Terus ada juga penerbangan solo keliling dunia pertama, yang selesainya penerbangan solo keliling dunia pertama ini menggunakan helikopter oleh Dick Smith pada 12 Juli 1983. Dan juga hari ini diperingati peluncuran modul Zevda ISS, yaitu meluncurkan modul pada 12 Juli 2022 yang menjadi salah satu komponen awal Stasiun Ruang Angkasa Internasional atau ISS nih. Nah, itu tadi 2022 rangkuman peristiwa dan juga peringatan pada tanggal 12 Juli. Mungkin tanggal 12 Juli ini merupakan juga ulang tahun kamu ya. Selamat ulang tahun buat kamu yang lahir di 12 Juli. Semoga bahagia selalu, berkah umurnya, terus dilimpahkan rezekinya, sehat terus ya, bahagia terus. Dan buat umum produknya yang tanggal 12 Juli ini menikah ya, biasanya memang minggu-minggu tuh hari pernikahan sedunia ya. Semoga mawadah warohmah, semoga bahagia selalu juga, dan sampai maut memisahkan umum produknya. Jadi buat umum produknya yang punya agenda penting juga di tanggal 12 Juli, semoga dilancarkan dan juga diberkahi semua keinginan dan juga harapannya tercapai.

0: Kali ini kita akan dengarkan pendapat perempuan tentang cita-citanya.
1: Pengen jadi pengusaha dong.
2: Jadi dosen.
3: Pengen jadi hakim agung.
1: Jadi ibu rumah tangga yang bisa mendidik anak-anak.
0: Terus, kira-kira tantangannya apa?
2: Kadang tuh ya, padahal masih kecil, tapi udah banyak banget yang disuruh kawin.
1: Masih suka diremehin.
2: Perempuan tuh kadang lebih sering disuruh, udah deh, di rumah aja sana daripada kamu kemana-mana.
1: Ya kalau bisa, Mbok, jangan kasar sama perempuan gitu.
0: Terus kira-kira bisa gak mewujudkan cita-cita itu?
2: Bisa banget.
1: Gak ada yang gak mungkin. Oh pasti bisa.

0: Reina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit. Tapi itu dulu. Sebelum aku mengenal Dani, aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
1: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
0: Teman,
1: yang enggak lah.
0: Jangan sampai kamu salah tuh jalan sepertiku.
1: Siapa suruh mau?
0: Kini, kebahagiaanku hilang dan masa depanku hancur.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Drama perempat final Piala Dunia 2026 ini benar-benar bikin deg-degan Pro 2 setelah harus bermain hingga babak tambahan waktu ya. Inggris akhirnya berhasil membalikan keadaan dan juga mengamankan tiket ke semifinal. Inggris menang drastis 2-1 atas Norwegia Pro 2 lewat babak extra time dalam laga perempat final Piala Dunia 2026. Dan bentar Pro 2. Kayaknya tadi pengen ini, pengen bersin, gak jadi. Nah lanjut nomor 2, ternyata Norwegia ini lebih dulu memimpin ya pada menit ke-36 melalui gol Andrea Sjelderup setelah memanfaatkan umpan Martin Odegaard nih Pro 2. Nah keunggulan ini bertahan hingga penghujung babak pertama. Namun tepat di masa injury time, Jude Bellingham sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat penyelesaian akhir yang memanfaatkan umpan Anthony Gordon. Memasuki babak kedua, Inggris meningkatkan intensitas serangan dengan memasukkan Bukayo Saka dan Eberechi Eze. Sementara Norwegia sempat kembali mencetak gol melalui Erling Haaland pada menit ke-57. Sayangnya, Pro 2, gol tersebut dianulir setelah VAR menemukan adanya pelanggaran sebelum proses tendangan sudut dilakukan maksudnya. Nah, sesuai aturan baru yang mulai ditetapkan di Piala Dunia 2026, skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai nih, sehingga pertandingan dilanjutkan ke babak tambahan waktu. Baru 3 menit ekstra berjalan, Jude Bellingham kembali menjadi pembeda. Gelandang Real Madrid itu mencetak gol keduanya pada menit ke-93 dan membawa The Three Lion berbalik unggul 2-1 Pro 2. Norwegia harus berusaha mengejar ketinggalan hingga menit-menit akhir, tetapi pertahanan Inggris mampu bertahan dengan solid. Skor 2-1 pun bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Berkat kemenangan ini, Inggris memastikan langkah ke babak semifinal Piala Dunia 2026 Pro 2, sementara perjuangan Norwegia harus berhenti di 8 besar nih. Jadi Pro 2, lagi-lagi Jude Bellingham ini membuktikan dirinya sebagai pemain kuncinya Pro 2 ya buat Inggris, dan 2 gol, 1 tiket semifinal, dan mimpi Three Lions untuk mengangkat trofi Piala Dunia masih terus berlanjut nih Pro 2. Dan ini ya tadi juga Spanyol ngelawan Belgia ya, kayaknya kalau nggak salah Pro 2 Spanyol menang nih. Jadi Inggris menang, Spanyol menang, terakhir kayaknya Argentina mau ngelawan siapa lupa tadi Pro 2 sempat ngecek juga. Kita tunggu Argentina nih, karena kemarin yang ini Pro 2 sempat jadi polemik juga ya, Argentina terus Portugal, karena ada terus Brazil juga karena ada Neymar, ada Ronaldo, dan Argentina ada Messi. Apakah Messi akan mengangkat trofi Piala Dunia 2026 atau malah Inggris atau malah Spanyol nih Pro 2? Kita tunggu, maksudnya enggak sabar Pro 2. Kita tunggu aja keseruan Piala Dunia 2026, dan kamu juga bisa Pro 2 untuk mengikuti updatean-updatean tersebut lewat RRI lo dan juga TVRI, dan juga ada Antara juga Pro 2. Jadi cek-cek terus nih ya RRI-nya, di radio ada bolanya juga Pro 2. Jadi jangan sampai ketinggalan Piala Dunia 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Tahukah kamu, dongeng The Adventures of Pinocchio ternyata pertama kali terbit sebagai cerita bersambung di surat kabar anak-anak pada tahun 1881 sebelum dibukukan pada tahun 1883. Kisah yang lahir di Tuscany, Italia, karya Carlo Collodi, bukan hanya populer, tapi juga dianggap mencerminkan nilai moral dan budaya masyarakat Italia. Kini, kisah Pinocchio juga mendunia dan terus diadaptasi ke film layar lebar maupun serial televisi di berbagai negara hingga sekarang.

0: Sekarang, Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
1: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
0: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
2: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
0: Oh, mulia sekali, Nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, Nak?
3: Aku mau jadi HP.
0: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.

0: Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.

Di segmen Sepada Sikat Umroh 2, informasi singkat dan juga tepat. Tadi Irza udah ngasih informasi perakiraan cuaca udah, lalu lintas Jember Kota juga udah Umroh 2. Terus peristiwa hari ini juga ditambah informasi updatean dari Piala Dunia 2026 juga udah Umroh 2. Nah, di penghujung interval Sepada Sikat kita harus berakhir dulu Umroh 2. Kita bakal masuk ke interval kedua, yaitu Sepada Besti. Bakal semangat tiap pagi, bakal ada topik seru banget Umpro 2, relate sama hari Minggu. Hai, kira-kira apa ya Umpro 2? Jadi tetap stay tune aja ya. Kamu boleh banget gabungan Umpro 2, cek aja IG story-nya Pro 2. Di situ sudah ada updatean terbaru tentang Sepada Besti Umpro 2 ya. Silahkan, atau di WhatsApp-nya Pro 2 nih di 081-559-708-950. Sampai nanti kita pukul 9 bahas seputar topiknya di Sepada Besti. Jadi jangan kemana-mana Umpro 2, tetap di sini aja sama Ija nemenin kamu di hari Minggu ya kan, daripada kesepian. Apalagi besok udah Senin ya. Dinikmatin aja Umpro 2 minggunya yang sisa beberapa jam aja. Masih lama kok Umpro 2, santai aja. Jangan keburu-buru, dinikmatin minggunya. Buat rebahan boleh, buat olahraga boleh, buat jalan-jalan juga boleh Umpro 2. Apapun kegiatan kamu, asalkan kamu bahagia, aku mah tetap terima aja Umpro 2.

0: Sticky Note berawal dari kegagalan eksperimen yang dilakukan oleh Spencer Silver, seorang ilmuwan di perusahaan 3M pada tahun 1968. Saat itu, ia mencoba menciptakan lem super kuat untuk kebutuhan industri. Hasilnya justru sebaliknya. Lem yang dihasilkan tidak terlalu kuat, mudah dilepas, dan bisa ditempel ulang berkali-kali. Penemuan ini sempat dianggap tidak berguna. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1974, rekan kerjanya, Art Frey, melihat potensi lem tersebut untuk menempelkan catatan sementara. Dari ide sederhana itu, lahirlah Sticky Note yang mulai dipasarkan secara luas pada akhir 1970-an. Dari lem yang dianggap gagal, Sticky Note justru menjadi alat bantu sederhana yang dipakai jutaan orang di setiap harinya.
1: Aduh, muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
2: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
3: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
4: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saatnya Spare Bestie, bekal semangat tiap pagi tuh Bro 2. Sesuai pada hari Minggu nih ya, memang identik sama satu kegiatan yang hampir selalu ramai tuh Bro 2, yaitu Car Free Day nih atau CFD ya. Sekarang orang tuh datang ke CFD nih bukan cuman buat olahraga aja. Sebenarnya ada juga yang jogging mah tetap nomor Pro 2. Tapi ada juga yang sengaja cari sarapan favorit. Terus ada yang keliling lihat-lihat UMKM. Ada yang berburu tanaman hias juga nomor Pro 2. Aksesoris lucu sampai thrifting juga ada. Bahkan ada juga yang niatnya olahraga tapi langkahnya tuh lebih banyak berhenti di stand jajanan nomor 2. Dan fenomena ini menunjukkan ya kalau fungsi Car Free Day sudah berkembang. Awalnya konsep CFD ini dibuat untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor selama beberapa jam, sekaligus mengajak masyarakat nih lebih aktif bergerak dan juga menikmati ruang publik. Dan di Indonesia sendiri, berbagai kota mulai rutin mengadakan CFD nih sejak pertengahan tahun 2000-an nomor 2 sebagai bagian dari kampanye kualitas udara dan juga gaya hidup sehat nih. Jakarta, Bandung, terus Solo juga ada nomor 2, Jember juga ada tentunya. Pokoknya semua kota-kota ya, mau besar mau kecil pasti ada Car Free Day-nya. Tapi sekarang CFD ini juga menjadi ruang bertemunya banyak aktivitas loh nomor 2. Menurut laporan World Health Organization, ini ruang publik yang mudah diakses masyarakat ini dapat mendorong aktivitas fisik, memperkuat interaksi sosial juga, sekaligus mendukung kesehatan mental. Artinya manfaat CFD ini bukan hanya ngebakar kalori aja, tapi juga memberi ruang bagi masyarakat untuk saling berinteraksi dan juga menikmati lingkungan kota tanpa dominasi kendaraan. Jadi kalau ditanya ke CFD buat apa? Nah,

Kalau CFD itu ya banyak banget stand-stand makanan ya, di berbagai makanan adat Nomor Pro 2. Kira-kira kenapa ya? Nanti kita bakal kulik Nomor Pro 2, tapi kamu jangan sampai lupa untuk ikut gabungan Sepada Besti ya. Boleh banget Nomor Pro 2 dicek IG story-nya Pro 2 di @pro2jember, silahkan di-follow dulu. Cek IG story terbarunya, di situ ada question box. Terus ada logo bestinya Nomor Pro 2. Ketik-ketik silahkan di situ sekalian ya, bakal aku bacain juga. Dan boleh banget juga di lewat WhatsApp-nya Pro 2 di 081559708950 sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh. Soto lahir dari perpaduan kuliner akulturasi budaya Tionghoa yang kemudian diadopsi dan disesuaikan dengan selera serta budaya lokal sejak abad ke-19. Yang bikin unik adalah penambahan koya pada soto. Koya merupakan inovasi kreativitas dari pedagang Lamongan, Jawa Timur yang memanfaatkan kerupuk udang remuk lalu dihaluskan dengan bawang putih goreng sebagai bumbu tambahan dengan tujuan untuk meningkatkan cita rasa dan tekstur kuah soto menjadi lebih kental, gurih, dan lebih sedap. Karena kelezatannya, soto dengan koya mulai menyebar dan diadaptasi di berbagai daerah, meskipun dengan bumbu dan cita rasa kuah yang berbeda-beda.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Assalamualaikum Pak Karto.
1: Waalaikumsalam. Weh Pak Beni.
0: Wah nggih, niki waduh niki panen to iki. Wah
1: nggih
0: iki tenan iki. Kualitas ekspor iki.
1: Nggih, alhamdulillah panen super. Tapi nek diekspor ke luar negeri, kula tasih dereng ngerti carane pripun.
0: Lah makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Biaya Cukai Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyo panenane sampean iki.
1: Wah, lah lagi ngerti iki aku.
0: Mm-mm.
1: Tak kira kantor Bea Cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
0: Lah,
1: iyalah tiba ekspor juga iso toh?
0: Yo iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane, ayo kapan dolan mrono ben tambah ilmu iso ekspor nang luar negeri piye?
1: Iyalah, oke, let's go. Budal.
2: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember. Telepon 0331-544-4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

Siapa nih yang ke Car Free Day dengan niat mau olahraga, mau hidup sehat yang 22, tapi pulang-pulang malah bawa es kopi, bawa dimsum, bawa cilok, bawa kebab, donat, bawa Dubai Chewy Cookie, terus bawa mochi. Waduh, sampai jajanan yang bahkan enggak masuk daftar belanja aja dikantongin semua teman Pro 2. Ternyata ada loh penjelasannya ya. Setelah tubuh melakukan aktivitas fisik nih teman Pro 2, kebutuhan energi memang meningkat pastinya. Dan menurut American College of Sport Medicine, ini olahraga dapat meningkatkan rasa lapar karena tubuh mulai mengganti energi yang digunakan selama bergerak nih. Namun, besarnya rasa lapar ini juga dipengaruhi durasi, terus intensitas olahraga, dan juga pilihan makanan yang tersedia nih teman Pro 2. Dan di sisi lain, Car Free Day ini juga menghadirkan sesuatu yang sulit ditolak ya kan. Aroma makanannya yang beragam, visual jajanannya yang menarik-menarik banget. Terus suasananya juga ramai, jadi buat orang nih lebih mudah melakukan pembelian secara spontan gitu teman Pro 2. Nah, dalam ilmu perilaku konsumen, kondisi seperti ini dikenal sebagai impulsive buying nih, yaitu keputusan untuk membeli yang muncul karena rangsangan situasional, bukan karena kebutuhan yang sudah direncanakan. Jadi teman Pro 2, kalau kamu pernah bilang ya, kayaknya aku cuman mau lihat-lihat aja deh, jangan ada yang percaya teman Pro 2. Kamu pun gak boleh percaya sama diri kamu sendiri. Pastinya pulang bawa 3 kantong makanan. Dan ternyata ya itu teman Pro 2. Gak bisa dipercaya kata-kata kamu nih. Dan yang penting tetap seimbang ya teman Pro 2. Jangan sampai niat hidup sehat nih berhenti di lintasan jogging aja. Sementara pola makannya setelah jogging justru gak diperhatikan. Sama aja teman Pro 2. Niatnya mau buang kalori, pulang-pulang malah bawa kalori juga nih. Jangan sampai teman Pro 2. Terus selain kuliner, ada satu hal yang membuat banyak anak muda nih bertahan berlama-lama di CFD teman Pro 2, yaitu berburu barang-barang unik nih, dan juga produk-produk lokal teman Pro 2. Nah, biasanya memang ya di sana tuh banyak banget berjajaran stand-stand kecil yang memang menjual berbagai macam produk. Mulai dari gantungan kunci, ada tote bag juga, ada stiker, tanaman hias, terus lilin-lilin aromaterapi, aksesoris yang handmade. Terus ada juga baju thrift teman Pro 2, sampai makanan dan juga minuman buatan pelaku UMKM lokal nih. Dan yang menariknya lagi, banyak anak muda sekarang justru sengaja datang bukan untuk olahraga ya. Sudah pergeseran teman Pro 2. Tetapi untuk ya itu tadi, membeli produk-produk UMKM gitu. Nah, fenomena tersebut sejalan dengan perubahan perilaku konsumen. Menurut laporan Indonesian Millennial dan juga Gen Z Report dari IDN Research Institute, generasi muda ini semakin menyukai produk yang memiliki nilai cerita uniknya, terus diproduksi dalam jumlah terbatas atau limited nih teman Pro 2, dan mendukung pelaku usaha lokal tentunya. Jadi membeli sebuah gantungan kunci atau kaos di Car Free Day ini bukan hanya soal barangnya, tetapi juga tentang mendukung kreativitas dan juga usaha masyarakat nih teman Pro 2. Aku juga sih kayak hunting-hunting gantungan kunci gitu teman Pro 2, rajut-rajutan, tentunya ada makanan juga. Nah, dari sisi ekonomi, keberadaan pedagang di Car Free Day ini juga punya dampak yang cukup besar banget ya. Data Kementerian Koperasi dan juga Usaha Kecil dan Menengah menunjukkan bahwa UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto Indonesia dan menjadi penyerap tenaga kerja terbesar. Event seperti Car Free Day menjadi salah satu ruang promosi yang relatif murah bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk langsung kepada masyarakat nih. Artinya setiap kali kita membeli produk lokal di Car Free Day nih Pro 2, secara tidak langsung kita ikut membantu roda perekonomian di sekitar kita loh. Tuh, itu yang digaris bawahi teman Pro 2. Jajan gak apa-apa ya kan, belanja-belanja gak apa-apa, yang penting kita ikut meramaikan perekonomian di sekitar kita teman Pro 2. Alibi lagi ya kan. Tapi kalau diperhatikan lagi nih, ada yang datang ke Car Free Day ini bukan buat olahraga juga teman Pro 2, bukan juga buat belanja. Mereka datang karena pengen bertemu orang lain ya, seperti ada beberapa komunitas-komunitas yang janjian ya, yuk ngumpul yuk di Car Free Day dan segala macamnya. Biasanya ya ada komunitas ini teman Pro 2, sepeda itu, terus komunitas, mungkin komunitas baca ya, terus buku dan segala macamnya. Pokoknya di situ banyak juga nih, kalau kamu memang lagi bingung
atau lagi cari teman baru, cari lingkungan baru, boleh tuh Pro 2 hunting komunitas ya di Car Free Day pastinya dong. Nah teman Pro 2 ya, tadi kita udah ngobrolin Car Free Day ya. Nanti sesaat lagi bakal aku bacain gabungan dari teman Pro 2. Aku mau cari ini, mau pengen tahu pandangan teman Pro 2 yang sering ke Car Free Day. Apakah mereka tuh jajan, apakah olahraga, atau cari barang-barang lucu nih teman Pro 2. Jadi tetap stay tune ya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 21 April tahun 1879, lahirlah seorang bayi mungil di tanah Jepara. Mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu.

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus ya olahraga, bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Tahukah Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
1: Apa tumbang Lutung?
0: Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat Bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remix 2 kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.

Langsung aja Teman Pro 2, kita bacain gabungan dari Teman Pro 2 nih. Ada Kak Aidan. Kalau aku sih pasti olahraga dulu ya. Biasanya jalan kaki atau jogging sekitar 30 sampai dengan 40 menit. Habis itu baru cari sarapan. Soalnya kalau langsung jajan rasanya olahraga tadi jadi gak maksimal katanya. Wih. Terus ada siapa nih? Oh ini dari Instagram Teman Pro 2, Kak Ed Ismi Amira. Katanya kalau ke CFD pastinya borong jajan Teman Pro 2 ya. Memang kebiasaan ya. Ngomongnya mau bakar kalori, pulang-pulang malah nimbun ribuan kalori ya. Kak Amira nih. Katanya ini Teman Pro 2, makanan sebanyak itu siapa yang kuat katanya. Ngelihat jajanan sebanyak itu mana tahan katanya. Cocok sih, aku juga sama kok. Jadi ke CFD ya jalan aja, kayak jalan santai Teman Pro 2. Tapi setiap ada orang jualan, belok gitu. Belok sebentar, jajan gitu. Entah itu cilok, entah itu dimsum, entah itu tahu kocek ya Teman Pro 2. Pokoknya mampir dulu aja. Yang penting kan udah jalan muterin alun-alun Jember ya kan. Terus ada juga nih di WhatsAppnya Pro 2, ada Kak Tami Teman Pro 2. Tadi mana nih? Ah ini nih ya. Kalau ke CFD awalnya niatnya jogging, tapi berakhir borong jajanan, lapar mata, semuanya terlihat menggoda Kak. Ini sama nih ya, memang alibinya olahraga Teman Pro 2, tapi yang olahraga malah mulutnya. Terus dibalesin, iya lagi emang gak bisa lihat makanan nganggur, mulutnya gak bisa diem ya. Ini relate kayaknya semuanya, hampir ya Teman Pro 2. Cewek-cewek juga sama, mau olahraga biar kurus. Jangan percaya, prep Teman Pro 2. Kita mah mau hunting jajanan dan juga mau borong baju. Biasanya kalau ada yang lucu, mampir gitu. Terus kalau ada craft yang lucu-lucu, yang unik-unik, yang limited, pastinya juga mampir sama aja nih. Terus ada Kak Ahmad nih, kalau aku ke CFD karena komunitas Kak, minggu pagi biasanya kumpul sama teman-teman sepeda. Setelah itu ngobrol sambil ngopi dan juga sarapan bareng. Wih, serunya nih. Kayaknya aku juga sama Teman Pro 2, tapi di Jember belum punya sepeda. Aku adanya sepeda motor, gak boleh ya. Nanti ya kalau udah punya sepeda, kalau udah beli sepeda, mau deh ikut komunitas sepeda yang suka ngumpul di alun-alun Jember. Nah dari jawaban ternyata beragam Teman Pro 2, tapi semuanya menunjukkan ya kalau CFD ini sudah berkembang menjadi ruang yang bisa dinikmati dengan cara yang berbeda-beda. Dan fenomena ini juga terlihat ya dalam berbagai kajian tentang ruang publik. Dan menurut UN Habitat, ruang publik yang hidup adalah ruang yang mampu mewadahi berbagai aktivitas sekaligus, mulai dari aktivitas fisik, olahraga-olahraga itu Teman Pro 2, meskipun ringan gak apa-apa. Terus interaksi sosial, kumpul sama komunitas-komunitas, terus kegiatan ekonomi, jajan ya, jajan-jajanan, jajan makanan, terus jajan baju, terus jajan barang lucu-lucu, hingga aktivitas budaya. Kadang memang ini Teman Pro 2 kayak ada semacam pertunjukan juga di Car Free Day ya. Jadi pokoknya complete one stop shopping, bukan shopping ya. Pokoknya murah iya, terus hiburannya juga banyak, olahraganya dapat, kenyangnya juga dapat Teman Pro 2. Jadi keberhasilan sebuah ruang publik ini tidak diukur dari seberapa ramai orang berolahraga aja, tapi juga dari seberapa banyak nih masyarakat memanfaatkannya untuk berinteraksi dan juga membangun kehidupan sosial Teman Pro 2. Di Indonesia sendiri, Car Free Day ini juga menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM. Berdasarkan data Kementerian Koperasi tadi ya, ini masih jadi tulang punggung perekonomian nasional loh. Ketika masyarakat memilih membeli dan juga membeli makanan, produk-produk lokal di Car Free Day, secara langsung mereka ikut membantu perputaran ekonomi usaha kecil yang ada di daerahnya masing-masing. Jadi mau kamu masuk tim olahraga, tim kuliner, tim hunting barang lucu, atau tim kumpul komunitas Teman Pro 2, semuanya kontribusi positif selama tetap menjaga kebersihan, tertib, dan juga menghargai fungsi utama Car Free Day itu sendiri sebagai ruang publik itu yang
penting, esensinya itu tuh nomor 2. Pokoknya jangan sampai buang sampahnya sembarangan ya. Ada tuh nomor 2 yang mau ke Car Free Day tapi buang sampahnya sembarangan, ngerusak fasilitas, itu jangan sampai ya nomor 2. Kita bisa menggunakan fasilitas yang baik ya, makanya kita jaga bareng-bareng ya. Jangan sampai kamu merusaknya. Gitu nomor 2. Nah, nanti kita bakal move ke Sepeda Insight nomor 2, inspirasi pagi terupdate, bakal ada topik juga tentang liburan nih, karena ini mungkin hari terakhir ya buat teman-teman Pro 2 yang punya anak-anak yang masih sekolah di bangku SMA, SMP ataupun SD ya. Hari ini terakhir banget karena besok Senin udah mulai masuk nih Pro 2. Nah, sebelum kita lanjut ke topik kita selanjutnya di Sepeda Insight, aku mau puterin lagunya yang di request Kak Amira tadi. Ada Selena Grace dengan Sumpah Mati, dan juga di request Kak Tami ada Nabila Takiyah yang Cegil nomor 2. Spesial buat nomor 2. Yeah.

0: Alhamdulillah ya Pak, setelah kita lama gak bisa mudik, akhirnya kita bisa kembali mudik, mengunjungi sanak saudara di luar kota. Kangen rasanya.
1: Iya Ma, Papa juga sudah gak sabar nih ketemu sama Bapak sama Ibu. Pengen segera sampai gitu rasanya.
0: Pak, tapi yang bener dong nyetirnya. Jangan kebut-kebut gini, bahaya loh.
1: Sudah Mama, tenang aja. Ini kan jalan tol, jalan bebas hambatan.
0: Tapi Pak, Papa udah tahu belum? Selain kecepatan tinggi itu berbahaya, nah sekarang ini sudah diberlakukan e-tilang loh Pak.
2: Ada sanksi yang sudah menunggu bagi Anda yang tidak membayar e-tilang atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE akibat melanggar batas kecepatan maksimum di jalan tol, yakni 100 km per jam. Salah satunya akan ada pemblokiran surat tanda nomor kendaraan atau STNK para pelanggar. Para pengendara yang melanggar batas kecepatan akan dikenakan sanksi denda dengan besaran maksimal Rp500.000. Tilang elektronik ini juga akan menyasar para pengendara yang melebihi batas muatan kendaraan di jalan tol.
3: Mamaca adalah tradisi membaca naskah kuno yang hidup di masyarakat Pandalungan, terutama di Jember dan juga Bondowoso. Tradisi ini berkembang sejak akhir abad ke-19 dibawa oleh komunitas pesantren dan juga masyarakat Madura perantauan. Teks yang dibaca biasanya berupa tembang macopat seperti Catur Yusuf dan Nurbuat dibacakan dengan irama tertentu. Setelah dibaca, isinya diterjemahkan secara lisan agar mudah dipahami masyarakat. Di Jember, tradisi mamaca pernah dijaga oleh tokoh-tokoh pesantren, salah satunya Kiai Haji Ahmad Siddiq, seorang ulama dan juga budayawan yang mendorong pelestarian tradisi lokal sebagai media pendidikan dan juga dakwah. Mamaca bukan sekedar seni baca, tetapi ruang belajar, penyampai nilai agama, dan juga pengingat sejarah lokal.

Lepas dari pukul 9 lebih 12 menit Mempro 2, artinya kita masuk ke interval terakhir, yaitu pada Insight Mempro 2, inspirasi pagi terupdate. Nah, ngomongin soal pagi-pagi dan juga pagi terakhir ya sebelum pagi terakhir sebelum beraktivitas lagi Mempro 2 ke rutinitas. Anak-anak sekolah kembali sekolah ya, back to school lagi. Terus besok juga udah mulai Senin Mempro 2. Nah, kalau akhir pekan ini ya Mempro 2, kamu dikasih pilihan nih. Kamu bakal pilih yang mana? Jalan-jalan ke tempat wisata yang memang bersejarah ya, punya historisnya sendiri Mempro 2. Misalnya ada candi, museum, atau kota tua gitu ya Mempro 2, atau situs-situs bersejarah lainnya. Atau malah lebih milih gunung, pantai, air terjun, hutan, dan juga tempat yang penuh pemandangan alam Mempro 2. Nah, menariknya itu seringkali mencerminkan apa yang sedang kita cari loh. Ternyata tujuan atau destinasi kita mau liburan itu punya artinya masing-masing Mempro 2, dan juga mencerminkan kita tuh sedang nyari apa sih. Nah, ada yang pengen pulang membawa foto-foto yang cantik-cantik ya, ada juga yang pengen pulang bawa ceritanya juga, ada yang punya kepengenan ya pulang tuh pikirannya lebih tenang juga ada. Pastinya ya kalau mau liburan ya jelas Mempro 2, pulang tuh badannya fresh lagi, pikirannya tenang ya kan. Apalagi Indonesia ini sebenarnya punya semuanya Mempro 2. Menurut data dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Indonesia ini memiliki ribuan destinasi wisata yang mencakup ya wisata alam, budaya, sejarah, sampai desa wisata nih. Dari candi-candi yang telah berdiri lebih dari 1000 tahun, terus kawasan kota tua atau peninggalan kolonial, hingga bentang alam seperti pegunungan, terus danau vulkanik, hutan tropis, dan juga garis pantai yang termasuk terpanjang di dunia. Nah, menariknya lagi berdasarkan laporan UN Tourism, tren pariwisata global nih setelah pandemi menunjukkan bahwa wisatawan gak hanya mencari tempat yang indah atau yang bagus-bagus saja Mempro 2, tapi juga pengalaman yang autentik nih, bermakna dan juga memberikan koneksi dengan budaya maupun alam setempatnya. Artinya sekarang orang pergi berwisata tuh bukan sekedar untuk check-in aja Mempro 2, mereka pengen bawa pulang juga pengalaman yang benar-benar berkesan untuk diri kita sendiri. Nah, kalau berbicara wisata alam, ternyata manfaatnya bukan cuma dapat foto bagusnya doang teman Pro 2, foto estetik doang, tapi ada dampaknya juga untuk kesehatan. Kita bakal bahas teman Pro 2, jadi tetap stay tune aja ya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambiar. Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
1: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
2: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
3: Hey, awas, ada motor di depan lo, awas sih.
1: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Nah, sepulang jalan-jalan nih nomor 2 atau traveling ke pantai, terus dengerin ombak atau sekedar ngelihat hamparan hijau di pegunungan gitu ya, kita tuh ngerasa rasanya tuh pulih gitu nomor 2, kayak yang wow, kita bahagia sekali. Nah, ternyata itu bukan cuman perasaan doang loh nomor 2. Menurut penelitian dari University of Exeter, menghabiskan waktu di lingkungan alam nih dapat membantu menurunkan tingkat stres, lalu meningkatkan suasana hati juga dan mendukung kesehatan mental juga. Nah, penelitian lain yang dipublikasikan di jurnal Scientific Reports bahkan menemukan bahwa menghabiskan waktu sekitar 120 menit per minggu di ruang hijau atau kawasan alami berkaitan dengan tingkat kesehatan dan juga kesejahteraan yang lebih baik loh. Jadi kalau kamu banyak uring-uringan nomor 2, kok rasanya hidup tuh stres banget, ayo teman nomor 2, kita naik-naik ke puncak gunung ya. Kita menyatu dengan alam teman nomor 2, biar kita lebih sejahtera dan juga kesehatannya terjamin teman nomor 2. Dan hal ini juga didukung loh sama konsep tension restoration theory yang dikembangkan oleh psikolog Rachel Kaplan dan juga Stephen Kaplan nih. Teori ini menjelaskan bahwa alam membantu memulihkan konsentrasi otak yang lelah akibat terlalu lama menerima rangsangan dari pekerjaan, tugas, ataupun dari handphone atau layar gadget kamu nomor 2. Mungkin itu sebabnya setelah mendaki gunung atau menikmati udara di air terjun, badan ini memang secara fisikly nomor 2 memang capek gitu, tapi pikirannya justru terasa lebih ringan, lebih rileks dan segala macamnya nomor 2, lebih bahagia. Jadi wisata alam ini bukan hanya soal menikmati pemandangan aja, tapi juga memberikan kesempatan bagi tubuh dan juga pikiran untuk mengisi ulang nomor 2, mengisi ulang energi dong. Tapi nomor 2 jangan salah, wisata sejarah juga punya manfaat yang gak kalah menarik nih. Bahkan bisa ngubah cara kita ngelihat sebuah tempat nomor 2. Kita bakal kulik ya, tadi ngebahas soal jalan-jalan ke alam, menyatu dengan alam. Nanti bakal kita bahas untuk wisata sejarah nomor 2. Pastinya punya efeknya masing-masing nih. Jadi tetap di sini aja sama Ija nomor 2.

0: enaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cuciamu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.
3: Berpikir positif dan optimis terdengar layaknya kalimat puitis yang sepele. Namun langkah ini adalah proses penting dalam penentuan keputusan yang akan mengiring kita kepada kesuksesan. And I think to myself, what a wonderful world. Bahkan cara sederhana untuk bahagia diresepkan oleh seorang sastrawan Inggris, William Makepeace Thackeray. Kebahagiaan hidup sebenarnya adalah hidup dengan rendah hati. What a wonderful world.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Ada hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kalau wisata alam nih sering buat kita kagum ya dengan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa tentunya. Nah, wisata sejarah justru ngajak kita nih memahami perjalanan manusia. Seringkali kita datang ke sebuah candi, terus benteng, museum, atau kawasan kota tua cuman untuk foto-foto doang nih. Padahal setiap tempat itu menyimpan cerita jauh lebih besar daripada yang dilihat aja. Misalnya nih sebuah benteng ya, yang kita lihat mungkin hanya dinding batu yang kokoh ya, tapi di balik itu ada kisah tentang perdagangan, perjuangan, penjajahan, hingga kehidupan masyarakat pada zamannya. Begitu juga museum, teman Pro 2, banyak anak muda nganggep museum itu ngebosenin karena ya isinya benda-benda lama gitu, teman Pro 2. Padahal setiap koleksi ini merupakan saksi bisu yang membantu kita memahami kenapa Indonesia bisa menjadi seperti sekarang. Menurut UNESCO, warisan budaya ini bukan sekedar peninggalan masa lalu aja, tapi juga sumber pembelajaran ya yang membantu masyarakat memahami identitas kita gitu, sebagai mungkin Indonesia gitu, Tung Pro 2, menghargai keberagaman juga dan menjaga kesinambungan sejarah untuk generasi berikutnya. Di Indonesia sendiri, kekayaan sejarahnya ini luar biasa, dari peninggalan kerajaan Hindu-Buddha, lalu kesultanan Islam, masa kolonial, hingga perjuangan kemerdekaan, semuanya tersebar di berbagai daerah. Setiap tempat nih punya cerita yang berbeda, Tung Pro 2, dan itulah yang membuat wisata sejarah nih gak pernah selesai ya untuk dipelajari gitu. Mungkin pulang dari wisata sejarah kita gak bawa rasa capek seperti habis mendaki gunung ya, tetapi kita pulang membawa sudut pandang baru dan juga cerita-cerita seru tempo dulu, Tung Pro 2. Nah, menariknya sekarang anak muda justru mulai menggabungkan keduanya nih. Mereka gak lagi memilih antara alam atau sejarah, tapi mencari destinasi yang punya pengalaman sekaligus. Nah, sekarang kita dengerin dulu nih POV-nya teman Pro 2, apakah juga masih sama, udah mulai menggabungkan dari dua unsur itu ya, ke wisata alam iya, ke wisata sejarah juga iya, atau bahkan milih salah satunya nih teman Pro 2. Kita langsung aja dengerin, ada gabungan dari Kak Abdi nih yang sudah mengirimkan suaranya, teman Pro 2. Kita dengerin bareng-bareng aja ya. Yuk, teman Pro 2.
1: Hai, nama saya Abdi. Menurut saya lebih suka wisata sejarah karena selain menyenangkan, juga memberikan banyak pengetahuan tentang budaya dan kehidupan masyarakat pada masa lalu. Dengan mengunjungi candi, museum, atau bangunan bersejarah, kita dapat memahami nilai-nilai budaya, tradisi dan sejarah yang membentuk identitas suatu daerah. Wisata sejarah juga membantu kita lebih menghargai warisan, budaya, serta pentingnya menjaga peninggalan tersebut. Menurut saya, wisata sejarah tidak hanya menjadi tempat rekreasi, tetapi juga sarana belajar yang bermanfaat.
0: Ternyata Kak Abdi ini pilih yang wisata sejarah, teman Pro 2 ya. Memang punya apa ya, daya tarik sendiri-sendiri. Kalau alam kan biasanya ke puncak gitu, teman Pro 2. Kalau wisata sejarah tuh kita punya ini bekal untuk ditularkan juga sama generasi berikutnya atau ke adik-adik kita nih. Aku kemarin ke museum loh deh, ini cerita tentang ini, tentang ini, tentang itu, tentang masa lalu ya, teman Pro 2. Nah, itu juga apa ya, experience tersendiri, teman Pro 2. Nah, karena sejatinya ya teman Pro 2 ya, wisata tuh bukan hanya soal berpindah tempat aja. Wisata itu adalah cara kita memperluas cara pandang nih. Alam mengajarkan kita tentang keseimbangan, kesabaran, dan juga rasa kagum terhadap ciptaan Tuhan ya, seperti yang aku sampaikan tadi. Tapi sejarah juga mengajarkan kita bahwa setiap kemajuan yang kita nikmati hari ini nih lahir dari perjalanan panjang, perjuangan, dan juga keputusan orang-orang sebelum kita nih, teman Pro 2. Jadi kalau ditanya, kamu lebih suka wisata sejarah atau wisata alam nih? Mungkin gak ada jawaban yang paling benar ya. Yang terpenting adalah pulang dengan pengalaman baru, wawasan baru, dan juga kepedulian yang lebih besar untuk ikut menjaga kekayaan ataupun warisan budaya Indonesia nih, Tung Pro 2. Wih, seru sekali pembahasan kita hari ini, Tung Pro 2. Pas banget ya, hari libur terakhir sebelum beraktivitas besok, yang berangkat kerja besok udah mulai Senin lagi, terus anak-anak sekolah juga udah mulai sekolah lagi, Tung Pro 2. Pokoknya semangat untuk semua orang tua dan juga semangat untuk rekan-rekan pencari cuan ya. Kita nikmati minggu ini yang singkat ini, Tung Pro 2. Mau kemanapun silahkan, mau rebah rebahan juga silahkan Temu Pro 2. Mau cuci-cuci baju juga gak apa-apa pokoknya. Pokoknya tetap standby aja ya, biar kamu gak kesepian Temu Pro 2 di sini di Pro 2 RRI Jember. Nanti bakal ditemenin ya, selanjutnya bakal ditemenin Ewin di Pro 2 Hitlist. Temu Pro 2 silahkan yang mau request lagu-lagu favorit kamu, boleh banget Temu Pro 2. Nah, Ija harus signing out dulu nih di Sepada Temu Pro 2. Besok bakal ketemu lagi sama Ija di jam yang sama tentunya, pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat Temu Pro 2. Jadi Ija signing out dulu Temu Pro 2, bye-bye. Tetap stay tune ya, dan juga jaga kesehatan tentunya.

jarum pentul punya kepala warna-warni. Awalnya, jarum pentul cuma berupa batang lur sederhana. Pada tahun 1543, Raja Henry VIII dari Inggris bahkan mewajibkan jarum dibuat dengan kepala ganda yang disolder kuat supaya lebih aman dan gak gampang lepas saat dipakai. Konsep jarum berkepala ini terus berkembang hingga akhirnya di era industrialisasi abad ke-19 sampai awal abad ke-20 muncul versi kepala plastik warna-warni yang kita kenal seperti sekarang. Kepala jarum dibuat warna-warni, bukan cuma agar lucu, tapi supaya mudah terlihat saat menempel di kain dan tidak mudah hilang saat jatuh ke lantai.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sukama.
3: Kita

0: RRI.
1: Info Pro 2 hari ini. Hai teman Pro 2 dimanapun kamu, saatnya Info Pro 2 kali ini barengan aku Erwin Ramadan. Ada 3 kabar baru. Yang pertama adalah Argentina unggul atas Swiss babak pertama perempat final. Informasi yang kedua, kekeringan hingga krisis air bersih landa 16.485 hektar wilayah Tangsel. Informasi yang terakhir, musim kemarau mulai berdampak, Pemkab Lumajang salurkan bantuan air bersih. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini bareng aku Erwin Ramadan. The first information, teman berdua, timnas Argentina untuk sementara unggul 1-0 atas Swiss pada babak pertama perempat final Piala Dunia. Gol tunggal Alexis McAllister menjadi berbeda dalam laga yang berlangsung ketat di Kansas City Stadium pada hari Minggu 12 Juli 2026 pagi tadi, teman berdua.

Informasi yang selanjutnya, kekeringan akibat musim kemarau mulai melanda 16.485 hektar wilayah Kota Tangerang Selatan. Bahkan 22 kepala keluarga mengalami krisis air bersih. Menurut Sekretaris BPBD Kota Tangsel, S. Anugrah Sujana, wilayah paling rawan terdampak kemarau Kecamatan Setu meskipun termasuk kelas sedang dengan luas bahaya rendah 1.246 lebih hektar dan sedang 432.000 hektar tembang pro 2. Informasi yang terakhir, akses terhadap air bersih menjadi kebutuhan paling mendasar ketika musim kemarau mulai mengurangi ketersediaan sumber air. Untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, pemerintah Kabupaten Lumajang mulai menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah yang terdampak kekeringan sebagai langkah cepat menghadapi krisis air bersih. Penyaluran dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Lumajang setelah Bupati Lumajang menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan atau krisis air bersih serta kebakaran hutan dan lahan tahun 2026 melalui keputusan Bupati nomor 100.3.3.2 garis miring 282 garis miring KEP garis miring 427.12 garis miring 2026 32. Baik, teman Pro 2, sampai di sini dulu update informasinya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hai hai hai teman bro, dimana pun kamu, ketemu lagi bareng aku Erwin Ramadan. Ya, dan siang hari ini aku bakal temenin kamu semuanya teman bro dua dengan lagu-lagu yang enak. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu teman bro dua. Ya, spesial aku bakal temenin kamu di siang hari ini teman bro dua. Ini juga ada informasi-informasi yang bakalan siap untuk aku kasih tahukan ke kamu semuanya, aku share ke kamu. Jadi wah, siang hari ini bakalan lebih seru tentunya ya. Happy weekend aja untuk kamu semuanya teman bro dua yang masih menikmati liburan ya. Besok udah tanggal 13 juga, jadi besok udah mulai masuk sekolah lagi ya kan. Ya pokoknya maksimalin deh hari ini teman bro dua untuk kamu bisa bersenang-senang. Tentunya tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu di Pro 2 Hit List tentunya.

tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan

0: internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku, namun Indonesia adalah bagian hidupku."
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, Sugeng. Bukannya panti asuhan.
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

Baik teman pro 2, kita lanjut lagi. Ini ada yang request ya, lagu Kak Ewin katanya. Oi. Kak, mau request dong Kak lagunya Sesi Potret dari And Now. Lagi kangen banget nih sama seseorang yang sudah pergi di... Waduh, kenapa harus aku bacain nih teman pro 2 ya. Jadi ini kan, jadi apa namanya, jadi sedih juga gitu ya. Ya, gak apa-apa lah, kadang-kadang apa namanya, yang namanya hidup juga akan ada perpisahan teman pro 2. Jadi ya, kita memang harus ikhlas dan juga harus siap menghadapi itu semuanya. Oke. Oke deh, kalau gitu aku bakal puterin lagunya teman pro 2. Jadi untuk kamu semua yang pengen request, langsung aja kamu bisa request di 081 559 70 8950.

Baik teman berdua, masih bareng aku Ewin Ramadan. Kali ini aku mau ingetin untuk kamu semuanya masih belum download aplikasi RRI Digital, download dulu aplikasinya. Karena aplikasi ini keren banget teman berdua. Kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Mau dengerin music tanpa shuffle, dengerin podcast bisa. Lalu kamu juga bisa nontonin radio yang divisualkan lewat channel RRI Net. Dan yang pasti teman berdua mau baca berita terupdate tanpa hoax ada juga, karena aplikasi ini juga terhubung dengan rri.co.id. Lalu kamu juga bisa berkomunikasi langsung dengan penyiar favorit kamu, karena aplikasi ini juga terhubung dengan Instagram kita masing-masing. Yuk di download di Play Store ataupun di App Store, ketik aja RRI Digital dan nikmatin keseruannya.

lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI.

Ya teman pro 2, kita lanjut lagi. Ya ini ada requestan yang udah masuk lagi teman pro 2 lewat line WhatsApp kita. Banyak banget nih ya teman pro 2. Aku bacain. Hai kak, aku Caca dari fanbase Berwinner. Izin request ya lagu Haha Sabrina Leonor. Ditunggu kak diputarnya, makasih. Oke. Ada lagi dari Sarah teman pro 2. Ini juga sama requestnya Sabrina Leonor. Lalu ada dari Nisha, Sabrina Leonor juga. Kok banyak banget ya Sabrina Leonor ya. Ini dari siapa nih, Amalia. Selamat pagi. Udah siang kali. Izin request Menjauh by Vanessa Z. Terima kasih kak katanya. Oke, aman ya. Ini aku bakalan puterin juga teman bro 2. Jadi lagunya Haha tadi ya di request sama lagunya Menjauh teman bro 2. Ini lagu Menjauh ini baru tah. Menjauh dari Vanessa Z ya. Aku jujur masih belum ini sih, masih belum apa namanya, masih belum sama lagunya teman berdua. Kayaknya lagunya Menjauh masih belum terdaftar di Pro 2 FM teman berdua. Mungkin nanti kita bakal ini ya, bakal cari teman berdua ataupun nunggu ini, nunggu apa namanya, nunggu kalau misalnya udah masuk pasti bakal kita puterin. Oke. So, kita puterin dulu deh punya Sabrina Leonor ya.

Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei untuk mengenang jasa Henry Dunant, pendiri gerakan Palang Merah. Pada tahun 1859, Henry menyaksikan langsung tragedi pertempuran Solferino di Italia, di mana ribuan tentara terluka, terlantar, tanpa bantuan medis yang memadai. Pengalaman ini menggerakkannya untuk mendirikan organisasi yang akan membantu para korban perang di masa depan. Simbol palang merah yang terkenal dipilih karena merupakan kebalikan dari bendera Swiss, negara asal Henry. Warna merah melambangkan darah para korban perang, sedangkan latar belakang putih melambangkan netralitas dan kemanusiaan.

0: pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Baik teman Pro 2, masih bareng aku Ewin Ramadan, dan tentunya kamu juga masih ada di program acara Pro 2 Hit List. Teman Pro 2, aku masih nungguin lagi untuk kamu semua yang mau request lagu ya. Boleh kamu request lagu Indonesia, lagu mancanegara, ataupun lagu K-pop, ada juga teman Pro 2. Nah, kalau misalkan ada di playlist kita, bakalan kita ini ya, puterin teman Pro 2. Kalau misalkan gak ada di list kita, nomor 2, ntar bisa diganti dengan lagu yang lain, oke? Okay? Jadi sekali lagi kamu bisa request di 081-559-708-950. Sertakan nama, alamat, ya, dan juga lagu yang ingin kamu requestin, nomor 2. Aku tunggu sampai dengan jam 12 siang nanti, nomor 2 di Pro 2 Hit List tentunya.

0: Kawasan pesisir di Indonesia termasuk ke dalam zona potensi bencana alam. Jenis bencana yang kerap kali dihadapi oleh mereka yang tinggal di pulau kecil dan berdekatan dengan pantai dan laut adalah gelombang pasang atau abrasi dan gelombang tsunami. Bencana ini seringkali terjadi sehingga perlu kewaspadaan masyarakat sekitar terhadap bencana alam ini. Membuat pemecah gelombang bisa menjadi salah satu cara untuk mencegah abrasi pantai. Cara ini dimaksudkan agar kekuatan gelombang yang tiba pada garis pantai tidak terlalu besar sehingga tidak berpotensi mengikis kepadatan yang berada di titik ini. Beberapa wilayah di Indonesia sudah banyak yang menerapkan pemecah gelombang sebagai penangkal abrasi pantai. Cara yang paling manjur untuk mengatasi abrasi adalah dengan menanam mangrove atau tanaman bakau. Dengan menanam mangrove, langkah penanggulangan berbasis konservasi ini idealnya disandingkan dengan opsi pemecah gelombang. Cara efektif untuk mencegah abrasi adalah dengan menanam mangrove, mengingat karena banyaknya manfaat yang didapat dari menanam mangrove.
1: Dari tadi buang kertas terus?
2: Salah terus nih aku ngeprintnya.
1: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
2: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
1: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
2: Pasti lama lah.
1: Nah, itu kamu tahu.

0: Ya, teman Pro 2 masih bareng aku Ewin Ramadan, dan kali ini aku bakal bacain lagi untuk requestan yang udah masuk. Ini dari Fahri di Ajung. Kak, mau request lagunya Lomba Sihir dong, Kak? Sih, oke. Aman, Fahri ya. Ada lagi nih teman Pro 2 nih dari Tio di Kebonsari. Mau request Kak Ewin lagunya Teganya Kau dari Liodra. Waduh, lagi sakit hati banget nih aku. Jadi ini ya, jadi galau gini siang-siang kamu Tio. Oke lah, aman. Terima kasih Kak Ewin, please diputerin ya. Aman. Bakal aku puterin ini lagu-lagu yang ada di list kita memang ya. Jadi maksudnya di ini, apa namanya, di Songbank Pro 2 FMR di Jember, teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu aku puterin dulu untuk lagu-lagunya. Jadi ya, untuk kamu semuanya yang pengen request lagu, boleh di request di 081-559-708950, teman Pro 2. Tentunya bareng aku Ewin Ramadan.
1: Hai guys, aku lagi di Prancis nih.
2: Ih, keren banget bisa keluar negeri.
3: Terima kasih buat kalian semua yang udah dukung aku jadi juara.
2: Kalau lihat postingan teman-temanku, jadi insecure deh. Karir sukses, banyak prestasi, jalan-jalan luar negeri. Lah, aku cuma gini-gini aja. Cakep enggak, mahasiswa biasa, kuliah enggak.
4: Tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat zuhur untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.

Baik teman berdua dimanapun kamu, gak kerasa banget ya ini udah waktunya Ewin untuk melanjutkan lagi ke program acara yang selanjutnya. Terima kasih yang udah request teman berdua. Sesaat lagi Ewin bakalan lanjut ke program acara Santai Siang tentunya. Di program acara Santai Siang udah aku siapin untuk informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu yang masih enak-enak banget teman berdua untuk kita dengerin di siang hari ini, oke? Jadi jangan kemana-mana. Tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu siapa penemu pulpen? Pulpen atau ballpoint ditemukan oleh Laszlo Joseph Biro, seorang editor asal Hungaria. Pada tahun 1933, ia mengamati bahwa tinta cetak koran cepat kering dan terpikir membuat alat tulis dengan tinta serupa. Bersama saudaranya, Georgi Biro, seorang kimiawan yang kemudian mereka mengembangkan pena dengan ujung bola kecil yang dapat berputar. Bola ini berfungsi mengambil tinta dari tabung dan mengalirkannya ke kertas secara merata. Setelah melalui banyak percobaan, teknik ini berhasil dan dipamerkan pada Budapest International Fair, menandai lahirnya pulpen yang kini digunakan oleh semua orang.
1: Gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
1: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
1: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Hai teman berdua dimanapun kamu, masih bareng aku Ewin Ramadan. Dan tentunya aku udah ada di Pro 2, di Santai Siang teman berdua ya. Dan yang pasti aku udah siapin banyak sekali informasi-informasi menarik yang bakal aku share ke kamu semuanya. Jadi untuk kamu semuanya yang pengen tahu informasinya tentang apaan, ya udah jangan kemana-mana teman Pro 2 ya. Sesaat lagi tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 Radio Jember, teman terbaik kamu, sampai dengan jam 2 siang nanti teman Pro 2.

HP sebentar, niatnya cuma cek jam, tahu-tahu sudah 20 menit, dan lupa mau ngapain. Relate kan? Nah, kondisi kayak gini sering disebut brain rot. Tenang, ini bukan penyakit kok. Tapi istilah buat ngegambarin otak yang capek karena kebanyakan konsumsi konten cepat dan pendek, terutama dari media sosial. Tanpa sadar,

0: Tadi kan yang habis main di taman. Maaf ya bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo pun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu bunda bilang, mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini nak, gak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke bunda dan orang lainlah di sekitar Kani ya nak ya.
0: Iya bunda, makasih ya bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama bunda.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, teman berdua, kita bakalan mulai untuk memberikan informasi. Nah, kali ini kita kasih informasi mengenai ini dulu deh. Apa namanya, mengenai seputar UMKM, teman berdua ya. Nah, ini nih, ada Nusantara Food and Hotel Expo 2026 yang mempertemukan pelaku industri makanan, minuman, perhotelan, pariwisata, serta sektor pendukung dalam satu pameran nasional. Nah, kegiatan ini berlangsung di SBS City, Tangerang Selatan, Banten ya, selama 9 hingga 12 Juli 2026 dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, teman berdua. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa mengapresiasi penyelenggaraan pameran sebagai ruang kolaborasi memperkuat rantai nilai pariwisata Indonesia berkelanjutan. Menurutnya sinergi antar pelaku industri juga mampu menghadirkan inovasi sekaligus meningkatkan daya saing sektor pariwisata nasional menghadapi tantangan global, teman bro 2. Ini juga bisa meningkatkan UMKM juga, teman bro 2 ya. Dan Wamenpar mengatakan sektor kuliner memiliki posisi strategis karena menjadi bagian penting dalam wisatawan sekaligus. Jadi menjadi bagian penting pengalaman wisatawan sekaligus memperkuat identitas budaya Nusantara, teman bro 2 tentunya. Jadi Indonesia ya, pengembangan gastronomi ini diyakini mampu menciptakan nilai tambah bagi destinasi wisata serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat secara berkelanjutan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, kunjungan wisatawan mancanegara selama Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan nasional. Pada periode yang sama, perjalanan wisata Nusantara mencapai 523,22 juta perjalanan, sehingga menunjukkan tren yang tetap positif ya, teman bro 2 ya. Tren pertumbuhan pariwisata Indonesia tetap positif gitu. Sementara itu, Nusantara Food and Hotel Expo menghadirkan 12 kategori industri sekaligus memperluas jejaring bisnis serta mendorong lahirnya berbagai inovasi baru yang diharapkan pameran tersebut bisa memperkuat ekosistem pariwisata nasional sekaligus meningkatkan daya saing industri kuliner dan hospitality Indonesia, teman bro 2. Wah, keren ya.

0: biasanya Jember identik sama nongkrong dan kuliner. Fun fact-nya, Jember menyimpan jejak peradaban manusia purba loh, tepatnya di Kecamatan Arjasa. Di sana ada situs Duplang yang menyimpan puluhan batu megalitikum seperti menhir, dolmen, dan batu kenong. Gak jauh dari situ, ada juga situs Calok dengan batu kenong kembar dan dolmen besar berwarna hitam. Batu-batu ini dipercaya dulu dipakai sebagai media pemujaan dan persembahan leluhur. Jadi, sebelum Jember dikenal sebagai kota seperti sekarang, tempat ini sudah jadi ruang hidup manusia sejak ribuan tahun lalu.
1: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih, ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir, untung masih selamat, alhamdulillah ya Allah.
2: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: lokal, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: The Man

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik teman berdua, masih barengan aku Ewin Ramadan di siang hari ini teman berdua. Oke, aku bakalan share ke kamu semuanya informasi yang selanjutnya ya. Aku ambil informasi ini dari rri.co.id. Jadi untuk kamu semuanya, teman berdua yang cari laman terpercaya, waduh kayaknya ini salah satu laman yang paling kredibel ya. Untuk kamu baca teman berdua. So kali ini aku bakalan share ke kamu semuanya informasi mengenai kuliner teman berdua. Jadi siapa yang lagi FOMO sama kuliner misalkan teman berdua, sekarang itu kan banyak tuh teman berdua ya fenomena bisnis kuliner yang mendadak sering terlihat di era digital sebagai konsep yang menarik dan jedar rame gitu teman berdua. Adakah dari kalian semuanya yang juga merasakan itu gitu? Banyak brand makanan cepat dikenal melalui media sosial, tetapi teman berdua popularitasnya juga sering tidak bertahan lama gitu. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa viralitas tidak selalu menjamin keberlanjutan sebuah bisnis kuliner di pasar teman berdua, dan ada beberapa faktor utamanya di balik cepatnya penurunan popularitas makanan yang dulu sempat terkenal. Kira-kira apa? Ntar lagi deh.

ranting baju terlihat kecil dan sederhana. Di zaman dahulu, pakaian belum memakai kancing seperti sekarang. Orang-orang mengikat baju dengan tali, peniti, atau bros dari tulang dan logam. Fakta menariknya, kancing pertama justru lebih sering dipakai sebagai hiasan, bukan sebagai pengikat. Barulah pada abad ke-13 di Eropa, kancing mulai digunakan sebagai pengancing pakaian. Sejak saat itu, kancing sudah menjadi bagian penting dan terus digunakan hingga sekarang.

mengerikan jika mereka hilang dari permukaan bumi. Rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan pupus. Kelestarian alam

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, nomor berdua seperti yang udah aku sampaikan tadi ya, fenomena bisnis kuliner yang viral mendadak ini memang sering terlihat di era digital ya, dengan berbagai konsep lah ya, teman berdua. Tapi biasanya nggak lama, teman berdua, ya bukan biasanya, kebanyakan itu nggak lama tiba-tiba hilang gitu aja. Ternyata ini juga ada penyebab, teman berdua gitu ya. Oke, aku bakalan jabarin aja deh. Yang pertama ini tidak beradaptasi.

beradaptasi dengan perubahan. Jadi beberapa makanan viral ya sering kesulitan berkembang karena tidak mampu menyesuaikan perubahan selera konsumen yang terus berubah. Tanpa inovasi ataupun variasi baru pada konsep maupun penyajian, minat terhadap makanan tersebut perlahan akan menurun, teman bro dua. Selanjutnya adalah kualitas yang tidak konsisten gitu ya. Jadi viralitas yang sering membuat permintaan melonjak cepat ini namun tidak sesuai. Tidak semua bisnis siap menghadapi lonjakan tersebut secara operasional. Nah, hal ini bisa menurunkan kualitas rasa penyajian dan juga pelayanan yang diterima konsumen secara keseluruhan, teman pro 2. Selanjutnya, strategi pemasaran yang tidak berkelanjutan. Ya, banyak bisnis kuliner memakai strategi soft launching agresif lewat influencer ataupun food vlogger untuk menarik perhatian cepat, tetapi tanpa strategi lanjutan, lonjakan minat tersebut mudah menghilang dan tidak bertahan lama di pasaran. Aku bakalan share ke kamu semuanya setengahnya lagi, ntar lagi, tapi jangan kemana-mana ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Tahukah kamu, keselamatan pesawat ternyata dipengaruhi satu rumus dari Indonesia. Pada tahun 1960-an, B.J. Habibie mengembangkan teori yang dikenal sebagai Crack Progression Theory atau Habibie Factor. Saat itu, Habibie meneliti bagaimana retakan kecil pada badan pesawat bisa berkembang akibat tekanan berulang selama penerbangan. Ia menemukan cara perhitungan titik kritis sebelum retakan menjadi berbahaya. Penemuan ini kemudian digunakan dalam industri dirgantara untuk meningkatkan efisiensi perawatan dan keselamatan pesawat. Hingga kini, prinsip perhitungan tersebut

0: merokok di smoking area dong.
1: Duh, Bu, suka-suka saya dong mau merokok di mana?
0: Pak, ini fasilitas umum. Sudah diatur fungsi setiap ruangannya. Mari kita patuhi bersama lah, Pak.
2: Perokok pasif sangat berpotensi mendapat kerugian di kesehatan mereka. Hormati hak orang lain dan aturan kenyamanan lingkungan tempat kita beraktivitas. Merokok membunuhmu.

Coba kita lanjutin lagi teman berdua untuk kenapa popularitas kuliner viral ya. Jadi ada beberapa kuliner viral yang memang cepat turun ya, dan gak viral lagi. Beberapa apa namanya itu, beberapa kejadian pernah terjadi ya. Jadi yang pertama tadi ada faktor tidak beradaptasi dengan perubahan, yang kedua kualitas yang tidak konsisten, lalu strategi pemasaran yang tidak berkelanjutan, lalu tidak punya identitas brand yang kuat teman pro 2. Jadi bisnis yang hanya mengejar viralitas ini sering mengabaikan pentingnya membangun identitas brand yang kuat dan mudah dikenali konsumen. Tanpa identitas yang jelas, brand hanya dianggap tren sementara dan mudah terlupakan ya di tengah persaingan pasar yang semakin ketat teman pro 2. Selanjutnya yang terakhir adalah tidak mengerti kebutuhan konsumen. Jadi kesuksesan jangka panjang bisnis kuliner ini memang sangat ditentukan oleh pemahaman kebutuhan serta preferensi konsumen secara mendalam teman pro 2 ya. Banyak pelaku usaha yang terlalu fokus mungkin pada konsep tapi benar-benar membaca keinginan pasar yang terus berubah. Nah, perilaku konsumen yang selalu berkembang mengikuti tren ini, sehingga bisnis yang tidak beradaptasi ini akan mudah tertinggal. Makanya kan memahami konsumen perlu menjadi bagian utama dalam strategi agar bisnis itu tetap bisa relevan teman berdua. Kayak gitulah kurang lebih ya. Semoga ini bisa menjadi masukan untuk kita semuanya yang mungkin mau coba-coba untuk bisnis ataupun pengen buka warung makanan atau warung kuliner yang kita jajakan di media sosial teman-teman berdua.

pesan yang tersirat dari bait pertama Gurindam 12 pasal keempat karya Raja Ali Haji adalah, jika hati tak terjaga dari sifat yang buruk, kehidupan akan terasa tak berguna. Namun, tabiat mulia membuat kehidupan lebih bahagia.

0: Adek, mainannya kok berantakan gini? Beresin dong.
1: Tapi tidur dulu.
0: Adek, TV-nya dimatiin dong. Nyala terus dari tadi.
2: Tak payah nak tersengih-sengih dengan orang.
0: Aduh, Adek. HP-nya ibu kok dimainin terus sih sampai lobet gini? Eh, mau kemana lagi tuh? Jangan keluar. Ada corona.
3: Bunda, Ade udah bosan. Kapan sih coronanya hilang? Sebel.
4: Pandemi bukan alasan anak untuk tidak bahagia.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman berdua gak kerasa banget ini udah waktunya Ewin untuk melanjutkan lagi ke program acara yang selanjutnya, yaitu program acara Indonesia Top 20 Nasional langsung dari Pro 2 FM RRI Jakarta. Dan Top Manca 20 Nasional dan International Top 20 Nasional ya. Ya, juga langsung dari Pro 2 FM RRI Jakarta. Jadi untuk kamu semuanya, tetap barengan kita di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Pendidikan di Finlandia. Dikenal sebagai salah satu sistem pendidikan terbaik dan paling unik di dunia. Di sana, siswa hampir tidak punya PR dan jarang menghadapi ujian standar sampai tingkat SMA. Sistemnya fokus pada kesetaraan, jam sekolah yang lebih santai, dan kepercayaan penuh pada guru dengan tujuan utama bikin siswa belajar dengan bahagia.
1: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
2: Air sama ikan, Bu.
1: Pintar.
3: Batuan, Bu.
1: Bagus.
3: Saya, Bu.
1: Apa lagi?
3: Sampah.
4: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Indonesia Top 20 Nasional hari ini ya di Produ FM seluruh Indonesia. Dan yang pasti selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Produ FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku juga mau ngingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, lagu Indonesia khususnya, jangan lupa untuk request lagu kesukaan kamu di Produ FM ya dari kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Enow featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Oke teman Produ, langsung aja kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari siapa ya? Pokoknya ini adalah penyanyi muda berbakat yang masih baru netes banget ya. Jadi masih fresh banget. Siapa lagi kalau bukan Selena Grace yang berkolaborasi dengan Mas Andi Rianto di lagu Sumpah Mati.
1: Number 20.

0: kayak jomplang ya sebenarnya, tapi oke banget loh ternyata. Aduh, kalau kamu emang suka banget sama kolaborasi ini, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi 18. Ada penyanyi lelaki, favorit aku, siapa lagi kalau bukan Nuka dengan lagu Jalan Keluar.
1: Number 18.

0: lagi panas banget. Aduh, berasa kalau misalnya pergi siang-siang berangkat ke kantor atau mungkin jalan-jalan naik transportasi umum, panasnya luar biasa. Tapi ya mudah-mudahan ya cuacanya juga nggak bikin kita jadi sakit. Yang penting kita semua sehat dan bahagia. Amin. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya di posisi 14. Buat kamu yang lagi agak ngerasa kayak nggak butuh siapa-siapa nih, kita dengerin ini dia, Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 14.

ya, kayak mereka tuh superstar kelas dunia banget. Tapi seru, bahkan buat audiens yang datang aja tuh yang disediain katanya bukan goodie bag.

Di posisi 11 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini, teman Pro 2. Ada yang senang dengar suaraku lagi, terima kasih. Tapi buat yang udah bosen, maaf ya. Ya udah deh, kalau misalnya bosen gimana ya, aku coba berubah kali ya suaranya biar gak bosen. Mau berubah kayak Raisa tapi kan gak bisa ya. Ya udah deh, apa adanya aja ya. Kita dengar langsung sekarang lagu yang ada di posisi 10. Ini lagu enak banget, teman Pro 2, naik 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Adrian Halif dengan 2001 kali. Number

0: sama seperti minggu lalu di posisi 9 juga ya. Lain halnya dengan lagu yang turun lumayan jauh dari posisi 3 minggu lalu ke posisi 8 minggu ini. Kita mau dengerin Ini Dia, Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.
1: Number 8.

0: kali semua. Ya gak semua sih, tapi udah ada dua lagu yang masuk di chart top 20. Tadi ada Adrian Khalif 2001 kali, terus barusan Gia Indrawari 1000 kali. Mungkin abis ini kalau ada musisi yang mau bikin lagu, bisa bikin angka yang lebih panjang lagi kali ya. Tapi ntar penyiarnya susah bacain judul lagunya dong. Tapi udahlah, kita tunggu aja nanti kira-kira ada angka-angka berapa lagi yang bakal muncul. Yang pasti sekarang kita ke angka 6 dulu. Ada lagu dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 6.

dari posisi 6 minggu lalu. Udah 7 minggu bertahan di chartnya Top 20, belum terlalu lama, tapi lumayan loh udah masuk 5 besar ya. Lain halnya dengan Farel Hilal di lagu Keliling yang udah 12 minggu bertahan di chart, dan minggu ini masih ada di posisi 4.

0: posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Selina Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 19 ada Lesmana Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 ada Tulus dengan Teh Hijau Teman Pro 2. Posisi 13 MPD Sempurnanya Aku. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 9 Gloria Jessica dan Adik Govinda Terbelah Jadi Dua. Malu-malu di posisi 8 dari Dia featuring Indah Kus. Di posisi 7 ada Gia Indrawari dengan 1000 Kali. Posisi 6 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Di posisi 5 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 4 Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 3 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 2 Rai Melaude Teman Pro 2 dengan lagunya Ikro ya. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: kayaknya tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support: Chillon Seven, Raim Laode, Juni Record, Farel Hilal, Mas Pam Gea, Anti Normal, My Music, Emotion, Sunnyder, NPD, Tulus Company, Change, Hits Record, dan juga Wisnu Santika. Ya, nggak lupa aku juga mau ngingetin kamu untuk request lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga pastinya buat soundman kita Oza ya, sekaligus MD-nya juga, dan MD Pro 2 FM seluruh Indonesia. Terima kasih juga pastinya. Desi Aldiana pamit teman Pro 2. Habis ini ada International Top 20 dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman perdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman perdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin terus chart teman perdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Homebreaker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: know why.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number 12.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Sinead Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Rest It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: e-commerce yang lagi banyak banget di chart sama Pro2. Ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Intershow Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: Masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner-up kita di minggu ini, teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back-to-back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman berdua, ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9, ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8, ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6, ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5, ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4, ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3, ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up, ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

berdua dengan lagu Hold It yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan Dikrisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elan Dikrisandaru melanjutkan weekend kali ini. So

0: bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, kali ini kamu kembali lagi bersama kami di Pro 2 RRI Jember. Setelah tadi kamu udah ikuti top 20 Indonesia nasional dan juga top 20 mancanasional. Dan kali ini kamu bisa ikuti untuk program acara menarik lainnya barengan sama Pro 2 RRI Jember, teman terbaik.

0: Nigeria. Cerai yang sore bareng Prodo.
1: Prodo FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

ketemu lagi barengan sama aku Vita Karina di edisi hari ini 12 Juli 2026. Untuk sesi edukasi anak muda ataupun skena siaran edukasi anak muda ya teman Pro 2. Karena sesaat lagi aku bakal sharing-sharing buat kamu soal peduli sampah teman Pro 2. Karena kalau kita ngomongin soal sampah ya teman Pro 2, mungkin kedengarannya kayak sepele banget. Tapi coba deh teman Pro 2 lihat sekitar kita. Mulai dari ada gak sih masih tumpukan bungkus makanan, kemudian juga botol plastik sampai dengan gelas minuman sekali pakai. Semuanya itu bisa jadi masalah ya kalau dibuang secara sembarangan. Nah, buat kita-kita nih sebagai generasi muda, peduli sampah itu nggak harus nunggu punya gerakan besar ataupun jadi aktivis lingkungan dulu. Bisa dimulai dari kebiasaan-kebiasaan sederhana, mulai dari teman Pro 2 bisa membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya, kemudian mengurangi barang sekali pakai sampai dengan membawa tumbler. Dan juga kamu bisa belajar memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Jadi ada cara untuk memilah sampah ya dari organik ataupun anorganik. Karena memang lingkungan yang bersih ini bukan hanya bagaimana kita bisa mengatur supaya bisa enak dipandang ya, tapi juga berkaitan dengan kenyamanan ataupun kesehatan kita bersama. Apalagi anak muda punya kekuatan buat bisa membiasakan diri menjadi salah satu tren yang positif. Bentar lagi aku bakal bahas ya teman Pro 2, apakah ada informasi terbaru dari update berita terkini yang sesaat lagi juga sesuai dengan apa yang bakal kita bahas nih teman Pro 2. Sesaat lagi buat kamu yang pengen tahu update informasi selanjutnya bagaimana, di sini aja teman Pro 2 bareng sama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: ingin tahu fakta Piala Dunia.
1: Teman Pro 2, yang bikin Piala Dunia FIFA itu beda adalah detik terakhirnya. Kenapa? Saat semua orang sudah

0: di sepak bola itu pertandingan belum selesai sampai benar-benar peluit akhir berbunyi.
1: Widih, rapi amat. Mau kemana nih?
2: Mau meeting sama klien doang.
1: Pakai kebaya?
2: Iya, kan Dian Sastro udah ngajak kita buat mengasosiasikan kebaya dengan segala sesuatu yang berbau profesionalitas dan juga integritas. Biar kebaya tuh nggak melulu ya jadi seragam kondangan, dan biar kebaya nggak selalu jadi sesuatu yang bersifat ornamental atau pajangan doang.
1: Ih, keren. Biar masyarakat ikut andil dalam melestarikan kebudayaan Nusantara gitu kan?
2: Itu tahu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ada banyak sekali kegiatan sore yang berkualitas yang tentunya bisa kita sempatkan sebentar. Entah itu teman pro 2 yang punya banyak waktu yang ngebersihin lingkungan depan rumah, atau ngebersihin kebun rumah kamu, atau justru teman pro 2 yang lagi menjaga kebersihan lingkungan ya, bisa diluangin waktunya dulu sebentar buat kamu bisa ngebersihin lingkungan sekitar kamu. Apalagi kalau udah melihat tuh ada tumpukan sampah atau rumput-rumput yang sudah mulai tinggi, kemudian juga banyak dedaunan dan juga banyak bungkus-bungkus plastik ya. Biasanya kan kalau kita buang sampah gitu ya, memang buang sampah pada tempatnya, tapi biasanya entah itu sampahnya jatuh atau mungkin ya ada kucing ya yang lagi cari makan, sehingga memang banyak sekali sampah-sampah yang akhirnya harus keluar dari tempatnya. Nah sekarang bisa diluangkan dulu waktunya teman pro 2 untuk bersih-bersih lingkungan sekitar kamu supaya terbebas dari yang namanya sampah. Nah kalau kita ngomongin soal sampah ya, sebenarnya bukan cuma urusan petugas kebersihan ataupun pemerintah aja loh teman pro 2. Terutama kamu sebagai generasi muda juga pastinya harus punya peran besar untuk ikut mencari solusinya. Karena dari kebiasaan kecil yang kita lakukan, entah itu kita bisa memilah sampah, mengurangi plastik sekali pakai, sampai dengan berani menyuarakan ide soal lingkungan, semuanya itu bisa jadi bagian dari perubahan. Nah terutamanya kalau teman pro 2 punya semangat gitu ya sebagai anak muda untuk lebih peduli lingkungan. Ini juga sejalan loh teman pro 2 dengan kegiatan yang bakal digelar Universitas Terbuka. Kira-kira seperti apa kegiatannya? Jadi memang teman pro 2 kali ini informasi terbarunya bahwa Universitas Terbuka ini kembali akan menyelenggarakan lomba esai nasional yang dibuka untuk semua para pelajar SMA se-Indonesia. Dan Lomba Esai Nasional Universitas Terbuka tahun 2026 mengusung tema Generasi Muda Peduli Sampah. Jadi terkait kegiatan tersebut ya teman pro 2 Universitas Terbuka ini menggelar rapat pengarahan yang sudah dilakukan tepatnya pada Jumat waktu lalu secara online via Zoom. Dan rapat tersebut juga dihadiri oleh Direktur UT Daerah. Selain itu juga ada Direktur UT Daerah yang juga dihadiri PIC Lomba Esai, serta ada panitia lomba dari UT Pusat. Nah, arahan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Terbuka, ada Dr. Heriani SIPMA. Dan singkatnya dari arahan yang disampaikan oleh Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau Pusat PKM Universitas Terbuka dari Dr. Heriani SIPMA, ini mengatakan bahwa secara umum lomba esai ini bertujuan untuk mewujudkan Universitas Terbuka sebagai UT Green University. Sebuah kampus yang tidak hanya ramah lingkungan dalam pengelolaan institusi, tapi juga mampu untuk menumbuhkan budaya keberlanjutan atau sustainability di tengah masyarakat, di mana juga ini sebagai salah satu langkah upaya juga ya, terutamanya untuk generasi muda yang lagi semangat-semangatnya banget untuk menjaga lingkungan ataupun memperhatikan lingkungan ya. Kayaknya ini juga jadi salah satu ajang juga buat teman pro 2 membuktikan bagaimana teman pro 2 niatnya untuk menjaga lingkungan. Salah satunya dengan ikut andil mengikuti lomba ini yang memang diselenggarakan secara terbuka. Dr. Heriani juga menambahkan bahwa penilaian UI Green Metric ini tidak hanya mengukur kondisi fisik dari kampusnya, tapi juga menilai sejauh mana perguruan tinggi mampu untuk membangun budaya keberlanjutan melalui pendidikan, penelitian, ataupun juga pengabdian kepada masyarakat, berkolaborasi dan pelibatan masyarakat dalam isu-isu lingkungan. Seperti apa kira-kira esai ini lombanya akan dibuka dalam lingkup daerah mana atau untuk se-Indonesia? Karena memang kabarnya kan se-Indonesia teman pro 2, tapi untuk jenjang pendidikannya nanti lagi bakal aku sampaikan ya teman pro 2. Jadi buat kamu yang masih duduk manis lagi pantengin pro 2, jangan lewatkan informasi yang satu ini teman pro 2. Siapa tahu kamu sebagai generasi muda bisa ikut andil untuk ikut menyuarakan ataupun berpartisipasi tentang kebersihan lingkungan
ataupun teman Pro 2 bisa jadi salah satu dari banyaknya generasi muda untuk bisa menjadi generasi muda yang peduli akan sampah.

0: Enak banget makanan ini. Aduh, banyak sekali sampah di sini. Buang di mana ya? Gak ada tempat sampah di sini. Udah, buang sini aja.
1: Loh, Mas, buang sampah kok di sini sih? Malu itu loh, sama adik kecil yang ada di sini. Coba lihat.
0: Emang kenapa sih?
1: Mas kan sudah gede. Jangan buang sampah sembarangan dong. Siapa lagi coba kalau bukan kita yang bersihkan? Ayo, lindungi lingkungan hanya dengan 1, 2, 3. 1. Buang sampah pada tempatnya. 2. Menanam pohon di sekitar kita. 3. Hemat listrik. Lingkungan bersih, aman, dan nyaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia Jember.

0: Nusantara disatukan hanya dengan satu sumpah, Sumpah Pemuda. Mari kita jaga sumpah itu agar NKRI tetap kokoh.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Balik lagi teman Pro 2 dengan satu informasi, Universitas Terbuka gelar lomba esai nasional tahun 2026 usung tema generasi muda peduli sampah. Nah, ini juga jadi salah satu perhatian juga ya buat teman Pro 2 yang mungkin sejauh ini ikut andil seputar bagaimana teman Pro 2 bisa melestarikan lingkungan sekitar bebas dari sampah. Atau yang sejauh ini mungkin teman Pro 2 udah gabung dengan komunitas-komunitas peduli lingkungan ya. Bahkan ini bisa jadi salah satu ajang kompetisi yang menarik buat kamu semuanya teman Pro 2. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Heriani yang menambahkan bahwa penilaian UI Green Metric yang tidak hanya mengukur kondisi fisik kampus, tapi juga menilai sejauh mana perguruan tinggi mampu untuk membangun budaya keberlanjutan melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kolaborasi, dan juga pelibatan masyarakat dalam isu-isu lingkungan. Nah, kemudian atas dasar itulah teman Pro 2, kata Dr. Heriani, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM Universitas Terbuka akan menggelarkan Lomba Esai Nasional Universitas Terbuka tahun 2026 bagi peserta didik khususnya SMA, SMK, MA atau MAK dan sederajat di seluruh Indonesia dengan tema generasi muda peduli sampah. Selain itu teman Pro 2 dirinya juga menambahkan kalau momentum ini begitu baik ya untuk memperkenalkan Universitas Terbuka kepada masyarakat khususnya kepada para siswa SMA, SMK, MA, MAK dalam waktu dekat ini yang tentunya akan menentukan pilihan melanjutkan pendidikan tinggi. Kemudian untuk teman Pro 2 ya yang sudah menantikan kapan ya kira-kira pendaftaran ini bisa dilakukan atau lombanya udah mulai kapan. Jadi sudah terjawab dari penanggung jawab atau PIC Lomba Esai Nasional Universitas Terbuka tahun 2026 ya, yang disampaikan oleh Dr. Zulkifri Anas MID yang mengatakan bahwa Lomba Esai Nasional Universitas Terbuka tahun 2026 terbuka untuk seluruh siswa seperti yang tadi udah aku sebutin, khususnya untuk SMA, SMK, MA sederajat, dan pendaftaran lomba ini juga dibuka mulai dari tanggal 12 Mei sampai dengan 31 Juli 2026. Jadi tenang aja teman Pro 2 ya, kalau misalnya bulan Mei nggak tahu informasi ini tapi baru tahu sekarang, karena memang sekarang masih dalam proses pendaftaran yang masih dibuka ya. Jadi untuk teman Pro 2 yang baru tahu dan menarik ya salah satu kompetisi ini atau menjadi daya tarik buat kamu yang pengen ikutan, cus langsung aja teman Pro 2 karena pendaftarannya bakal sampai dengan tanggal 31 Juli 2026, ditutupnya di tanggal itu. Kemudian seleksi naskah tepatnya pada tanggal 1 sampai dengan 17 Agustus 2026. Tidak hanya berhenti sampai situ aja, ada langkah-langkah selanjutnya ataupun step selanjutnya ya, yakni ada presentasi dan penjurian yang dijadwalkan tanggal 18 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2026. Kemudian nantinya para pemenang akan diumumkan tepat pada tanggal 4 September 2026. Kalau mungkin teman Pro 2 pengen tahu informasi lebih lanjut ya, bisa cek-cek langsung aja, barangkali nanti juga sudah ada informasi selanjutnya seputar pendaftaran ataupun tahapan-tahapan lainnya ya di ini laman resmi dari UT, atau bahkan mungkin teman Pro 2 bisa akses aja untuk informasi lainnya seputar Lomba Esai Nasional tahun 2026 yang diselenggarakan oleh UT teman Pro 2. Semoga nanti teman Pro 2 adalah pemenangnya, atau ya kurang lebih kalau teman Pro 2 mengikuti rangkaian kegiatannya ataupun kegiatan lombanya seperti apa, ada benefit yang kamu dapatkan, manfaatnya bisa kamu terapkan, bahkan juga bisa kamu lakukan ya di kehidupan kamu selanjutnya, apalagi kamu sebagai generasi muda zaman sekarang.

0: Rokok apa nih? Gak jelas. Ini pasti palsu.
1: Sembarangan. Asli.
0: Palsu.
1: Asli.
2: Ih, berisik. Apaan sih?
0: Edi nih, rokoknya ilegal tuh.
1: Sok tahu. Nih,
0: murah, enak.
2: Enak, murah, bahaya tapi. Ih, amit-amit.
1: Ikutan aja, Siska.
2: Cukai rokok itu buat batasin peredaran, Ed. Kalau nggak pakai cukai, jadi murah. Terus, perokok pemula jadi banyak. Ngeri tahu? Lihat anak-anak kecil itu udah pada ngerokok.
0: Dengerin, Ed. Yang ilegal tuh nggak pakai peta cukai. Terus ada yang pakai tapi palsu. Kayak itu. Perusahaannya aja nggak jelas.
2: Pakai rokok ilegal itu bikin rugi negara, tahu? Harus digempur tuh. Udahlah. Ngopi aja sini, ngopi.
1: Oke.
3: Ayo gempur. Gempur rokok ilegal.
4: Gempur rokok ilegal sampai ambiar.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember

0: melihat perahu kecil dengan sayap di sampingnya. Itu bukan hiasan, tapi teknologi canggih dari nenek moyang. Perahu cadik merupakan bagian dari teknologi pelayaran masyarakat Austronesia yang mulai berkembang sekitar 2000 hingga 1500 sebelum Masehi. Hal ini diketahui dari kajian arkeologi, linguistik, dan persebaran budaya maritim di Asia Tenggara dan juga Pasifik. Cadik adalah batang penyeimbang yang dipasang di sisi perahu, berfungsi menjaga stabilitas saat menghadapi ombak. Teknologi ini menjadi kunci penting dalam pelayaran laut terbuka, terutama bagi perahu kayu berukuran kecil. Bukti keberadaan teknologi ini juga terlihat pada relief kapal di Candi Borobudur yang berasal dari abad ke-8 Masehi, menunjukkan kapal dengan sistem penyeimbang serupa. Perkembangan teknologi ini bisa dilihat pada perahu Sandek dari Mandar, Sulawesi Barat yang sudah digunakan sejak sekitar abad ke-16. Sandek dikenal sebagai perahu layar tradisional tercepat dengan bentuk ramping dan cadik di kedua sisi untuk menjaga keseimbangan. Perahu cadik bukan sekedar alat transportasi, tapi bukti bahwa sejak ribuan tahun lalu, nenek moyang Indonesia sudah menjadi pelaut ulung dengan teknologi yang adaptif dan canggih.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Produa, kalau kita ngakunya peduli dengan kesehatan kita, atau sekarang kita tuh lagi benar-benar ngejaga gitu ya dengan pola hidup yang sehat, atau bahkan benar-benar ngejaga dari apa yang kita konsumsi. Karena umur semakin bertambah ya, dan itu tandanya kita juga harus bisa menjaga kesehatan kita supaya umurnya awet. Umurnya bisa lebih panjang lagi, nggak kena penyakit tertentu, atau ya yang intinya harapan kita adalah kita bisa sehat-sehat aja lah ya teman Pro 2. Termasuk juga ketika teman Pro 2 lagi belanja, lagi beli produk-produk tertentu, salah satunya produk makanan ya, karena produk makanan ataupun produk-produk makanan ataupun minuman kemasan itu biasanya kan ada label nutrisi yang mungkin jarang banget kita perhatikan teman Pro 2. Apalagi kalau mungkin teman Pro 2 udah cocok dengan produknya, asal beli aja kemudian tanpa kamu memperhatikan bagaimana label nutrisi yang ada di dalam kandungan makanan tersebut. Karena kan label nutrisi itu seperti ada komposisinya, kemudian juga nutrisi apa aja atau kandungan apa aja yang ada di dalam makanan ataupun minuman kemasan tersebut teman Pro 2. Tapi kamu sering banget gak sih teman Pro 2 ketika kamu beli produk tertentu, salah satunya makanan ataupun minuman kemasan, kamu adalah orang yang pertama kali banget lihat label nutrisinya. Seberapa penting sih menurut kamu teman Pro 2? Seputar topik kita di sore hari ini ya, udah aku sebutin tadi dan bisa kamu komentari, dan udah aku sertakan juga di question box Instagram Pro 2 Jember. Jadi bisa kamu komentari bagaimana pendapat kamu, atau sejauh ini teman Pro 2 menganggapnya itu penting apa enggak, seputar label nutrisi yang ada dalam kemasan makanan ataupun minuman yang kamu beli. Atau kamu juga bisa untuk ikut bergabung ya di WhatsApp Pro 2 di 081 559 708 950. Nanti kita bakal bahas bareng, dan nanti aku juga bakal kasih informasi juga ya, seberapa pentingnya sih teman Pro 2 untuk memperhatikan label nutrisi yang ada di dalam produk tertentu.

0: Fakta Piala Dunia.
1: Ada nama yang gak akan pernah hilang dari Piala Dunia. Yaps, Pele. Bukan cuma karena trofi, tapi karena dia mengubah sepak bola jadi sesuatu yang lebih indah. Yaps, legenda sejati gak pernah pensiun. Mereka hidup di setiap cerita, di setiap masa.
2: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
3: Aku.
2: Oke, silakan.
3: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.

Teman Perludem sekarang tuh makin banyak anak muda yang mulai peduli sama gaya hidup sehat. Ada yang mulai rajin olahraga sebagai pelari culture. Kemudian ngurangin makanan yang manis sampai dengan pilih-pilih makanan yang katanya tuh lebih sehat. Tapi kalau kita memang udah niat banget ya jadi anak muda yang peduli akan hidup sehat, tapi teman Pro 2 juga harus melakukan kebiasaan kecil yang kadang masih sering banget kita skip ya ketika kita beli produk makanan ataupun minuman kemasan. Kita harus bisa memperhatikan label informasi nilai gizi di kemasan makanan ataupun minuman, karena itu penting banget teman Pro 2. Karena seperti yang kita tahu, label nutrisi bukan hanya kumpulan angka dan juga tulisan kecil yang numpang lewat di belakang kemasan aja. Nah, dari tulisan-tulisan tersebut teman Pro 2 ataupun dari kumpulan angka ataupun tulisan kecil itu, hal itu bisa jadi pertimbangan kita apakah kita akan mengkonsumsi makanan ataupun minuman kemasan tersebut, karena sudah terdapat jumlah kalori, gula, garam ataupun natrium serta juga lemak, sampai dengan ada kandungan gizi dalam satu sajian tersebut, kira-kira presentasenya berapa, banyaknya berapa. Yang juga harus kita perhatikan adalah takaran sajinya, karena satu kemasan belum tentu dihitung sebagai satu kali makan ataupun satu kali minum. Nah, selain itu teman Pro 2, dengan kita mulai membiasakan diri ya membaca label nutrisi, kita juga bisa lebih sadar sama apa yang masuk ke dalam tubuh kita dan juga membandingkan produk sebelum memilih. Nah, teman Pro 2, sejauh ini udah menerapkan hal ini enggak sih ketika kamu beli produk makanan ataupun minuman kemasan, yang kamu cek dulu adalah label nutrisinya. Oke, ada yang sudah bergabung ya, @rara.savitri. Jujur ya kak, kalau aku beli snack, lihat rasa sama harga dulu aja. Label nutrisi kayaknya jarang banget ya dibaca, tapi next deh aku bakal baca. Penting loh padahal. Ya memang sih, pertama itu kita harus menyesuaikan dengan budget kita ya, harganya berapa sih. Terus ya teman Pro 2 harus cek juga label nutrisinya. Ini kayaknya harus jadi kebiasaan baru ya buat teman Pro 2 yang hobinya belanja, apalagi belanja produk makanan ataupun minuman. Meluangkan waktu sebentar buat ngebaca informasi nilai gizi tentunya bisa membantu teman Pro 2 untuk kita lebih sadar apa aja kandungan makanan yang dikonsumsi. Gak perlu hafal semuanya ya, tapi kamu juga bisa cek-cek yang penting aja. Kayak misal cek kandungan gulanya, kemudian juga natriumnya berapa, lemak ataupun takaran sajinya. Jadi gak perlu semua ya teman Pro 2, hal-hal yang penting-penting aja yang kamu cek. Kemudian yang sudah bergabung lagi dari @nabila.24@96. Aku sering terkecoh tulisan rendah gula di bagian depan kemasannya, tapi ternyata pas dicek belakangnya tetap harus perhatiin takaran saji. Ya, jadi bukan hanya label-label kandungan nutrisinya aja ya, tapi teman Pro 2 juga harus perhatikan soal takaran sajinya. Karena informasi di label kemasan itu juga penting ya, secara kompleks ya. Ya, meskipun teman Pro 2 pasti ada yang hanya ingin melihat beberapa kandungan tertentu aja, tapi kalau misal teman Pro 2 bisa melihat semuanya, bisa meluangkan waktu untuk membaca semuanya, takaran sajinya atau apapun itu yang penting ya. Karena sebenarnya semuanya itu penting semua ya teman Pro 2. Penting juga untuk kamu jangan berhenti untuk melihat depan kemasan juga, depan kemasan, belakang kemasan. Kemudian kamu bisa coba cek informasi nilai gizi serta juga takaran saji, karena jumlah kandungan yang tertulis biasanya dihitung berdasarkan porsi tertentu. Karena kan beda-beda gitu ya teman Pro 2, ada takaran saji berapa, kemudian juga kandungannya juga beda gitu ya dengan porsinya gitu. Jadi memang harus dilihat secara jeli ataupun lebih tepat. Bukan hanya teman Pro 2 lihat expirednya kapan, karena biasanya kan ketika kita ngambil makanan ataupun minuman, label nutrisi dikesampingkan, tapi kita lihat untuk expirednya
kapan? Udah expired apa belum? Karena beberapa toko ada yang mungkin karena banyak barang, alhasil mengabaikan soal expired ya, atau mungkin ada yang kelewat lah gitu. Tapi hal itu juga jadi salah satu bagian yang harus kita pertimbangkan, kita perhatikan. Selain melihat tanggal expired, tapi kita juga melihat label nutrisi depan belakangnya harus lengkap semuanya, teman Pro 2. Oke, buat kamu yang mau ikut bergabung, masih ada lagi ya waktu kita untuk ngebacain gabungan kamu selanjutnya, teman Pro 2. Jadi buruan untuk kamu yang pengen berkomentar ataupun kebiasaan kecil ini udah kamu lakuin apa belum, langsung aja berpendapat, teman Pro 2. Selain di Instagram Pro 2, aku tunggu di WhatsApp Pro 2 dengan nomor yang tadi udah aku sebutin ya. Jadi untuk teman Pro 2 yang udah save nomornya Pro 2, langsung aja ikut gabungan.

Sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, salat adalah tiang agama. Sabda yang paling sederhana tetapi maknanya sangat besar. Dalam agama Islam, salat diibaratkan sebagai tiang sebuah bangunan. Jika kita tidak melaksanakan salat, diibaratkan tiang itu rapuh atau roboh, sehingga bangunannya juga ikut roboh karena tidak ada lagi penyangga. Dalam pelaksanaannya, salat tidak hanya menjadi sekedar kewajiban yang harus dikerjakan. Lebih dari itu, salat merupakan salah satu bukti seseorang beriman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 sampai dengan 5 yang artinya, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Dalam surat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali kata celaka bagi orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Karena kalimat celaka ini seringkali oleh Allah digunakan untuk menasehati orang kafir. Dengan arti lain, bahwa orang yang lalai terhadap sholatnya, maka disejajarkan dengan orang kafir.

0: Tahukah kamu, dalam sejarah awal sepak bola, wasit belum menggunakan kartu kuning atau kartu merah. Dulu, wasit hanya memberi peringatan secara lisan. Tapi, masalah muncul karena perbedaan bahasa antar negara membuat pemain sering salah paham. Akhirnya pada Piala Dunia 1970, diperkenalkanlah kartu kuning dan kartu merah sebagai bahasa universal di lapangan. Ide ini terinspirasi dari lampu lalu lintas. Kuning berarti peringatan, merah berarti berhenti. Sejak saat itu, kartu menjadi simbol penting dalam pertandingan sepak bola dan membantu wasit mengontrol jalannya permainan dengan lebih jelas. Hal sederhana seperti kartu ternyata membawa perubahan besar dalam dunia sepak bola.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Kembali lagi dengan topik kita di Cangcimen kali ini ya teman Pro 2, bincang ceria menyenangkan. Kita masih ngomongin soal hidup sehat yang ternyata gak cuma hanya dibekali dengan rajin olahraga, kemudian juga minum air putih, atau bahkan mulai mengurangi jajan. Ada salah satu kebiasaan sederhana yang sering banget kita abaikan, yakni membaca label informasi nilai gizi pada kemasan makanan ataupun minuman. Lewat label nutrisi, kita bisa mengenali apa yang kita konsumsi, mulai dari energi ataupun juga kalorinya, kandungan gulanya, natrium, lemak, sampai dengan takaran sajinya. Nah, bagian takaran saji yang penting banget untuk diperhatikan, karena memang satu bungkus ataupun satu botol ini belum tentu dihitung sebagai satu porsi untuk dikonsumsi langsung. Tentunya membaca label nutrisi juga bukan berarti kita itu harus takut makan atau jadi terlalu sibuk gitu ya, ngitungin setiap angkanya. Tujuannya bukan itu teman Pro 2 sebenarnya. Tujuannya adalah supaya kita itu bisa tahu bagaimana informasi sebelum memilih. Karena pasti ada informasi di kemasan ya, seputar berapa takarannya, kemudian juga nutrisinya apa aja. Dan misalnya nih, saat ada dua produk jenis gitu ya, ataupun produk yang sejenis, kita bisa melihat informasi nilai gizinya dan menyesuaikan pilihan dengan kebutuhan kita. Kalau tadi ada yang sudah bergabung dari Instagram Pro 2 Jember, aku lanjut lagi untuk teman Pro 2 yang sudah bergabung dari WhatsApp Pro 2 di 081559708950. Dari Kak Dimas, aku baru baca label kalau lagi diet aja, kalau nggak diet langsung makan. Langsung gas aja gitu ya. Nah, sebenarnya baca label nutrisi ini bukan buat orang yang lagi diet aja sih Kak sebenarnya. Jadi kebiasaan ini bisa dilakukan siapa aja untuk membantu memilih makanan sesuai dengan kebutuhan tubuh kamu. Sebenarnya itu. Jadi bukan sekedar soal berat badannya, tapi soal lebih kenal dengan apa yang kita konsumsi. Dengan kandungannya apa, kemudian misal nih kita butuh asupan vitamin C gitu ya, karena mungkin teman Pro 2 sejauh ini kayaknya kurang deh aku untuk konsumsi vitamin C. Tapi ada gak sih makanan ataupun minuman yang di dalamnya itu juga sudah ada kandungan-kandungan lainnya, bahkan juga ada kandungan vitamin C, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan kamu teman Pro 2. Jadi intinya itu. Kemudian kita lanjut lagi, masih di WhatsApp Pro 2 ya, ada dari Kak Fikri. Sebenarnya gak males-males banget, tapi yang bikin males baca tuh angka-angkanya. Bingung mau fokus ke bagian mana. Ya karena kan biasanya tuh ada berapa persen gitu ya, terus kandungannya berapa, itu kan beda-beda gitu ya. Kalau menurut aku sih cukup pelan-pelan aja, dipahami aja dulu. Atau mungkin sekarang kan kita punya banyak sekali akses informasi yang bisa memudahkan kita. Kayak misal kita gak ngerti seputar kandungan ini, atau kita juga bingung untuk ngebacainnya. Nah itu kamu bisa browsing aja dulu teman Pro 2. Jangan males, karena kalau kamu males, terus kapan kamu bisa hidup dengan sehat? Itu yang jadi cara tertentu ya untuk bisa kamu coba. Kalau misalnya kamu gak ngerti seputar pembacaan labelnya itu bagaimana, terus ada hal-hal yang gak ngerti dari label-label yang tersedia di kemasan tersebut, itu bisa browsing aja. Nanti informasinya kan ada tuh lengkap, jadi kamu tinggal pahami aja. Jadi wajar aja kalau awalnya kayak bingung atau mungkin masih males, tapi malesnya harus kamu lawan teman Pro 2. Dan biar lebih simpel lagi, mulai dari takaran saji, kemudian juga cek kandungan gula, natrium ataupun garam serta juga lemaknya. Itu yang paling penting banget. Intinya itu aja deh gitu ya. Jadi lama-lama seputar membaca label nutrisi ini kita bisa jadi kebiasaan sebelum membeli. Apalagi kalau teman Pro 2 udah paham, oh kandungan ini enggak boleh terlalu banyak, oh batas standarnya segini. Oh aku kalau misal beli ini kandungannya terlalu banyak. Nah, itu kamu harus pahami dulu gitu teman Pro 2 ya. Ada juga yang sudah bergabung dari Kak Ayu. Selamat sore menjelang malam, dari Ayu di Banyuwangi.
Aku kira satu bungkus itu otomatis satu porsi, ternyata kadang ada isinya yang dua ataupun tiga takaran saji. Tuh kan beda-beda. Kalau kita gak jeli, kita gak teliti, pasti ada kesalahan seputar penyajiannya juga. Jadi ini yang penting banget untuk bisa kita perhatikan. Jangan sering kelewatan teman Pro 2, karena satu kemasan belum tentu satu takaran saji. Kalaupun seluruh isi kemasan ini dikonsumsi, jumlah energi ataupun zat gizi yang masuk bisa lebih banyak dari angka untuk satu sajiannya. Jadi harus diperhatikan lagi ya, kira-kira takaran sajinya berapa dan sesuai nggak sih dengan kandungan tertentu teman Pro 2, karena kan setiap takaran saji punya kandungan berapa gitu. Kemudian juga beda lagi ketika teman Pro 2 takaran sajinya lebih dari itu, pasti akan lebih banyak. Jadi itu ya teman Pro 2, lagi-lagi gak boleh abai soal produk yang kita beli, terutamanya untuk kemasan bagian belakang atau kemasan bagian depan, label nutrisinya harus banget kamu pahami. Jadi obrolan kita di sore menjelang malam kali ini teman Pro 2, ternyata peduli seputar kesehatan itu bisa dimulai dari hal yang simple banget. Gak harus langsung mengubah semua pola hidup dalam sehari-hari kita. Mulai aja dulu dari kebiasaan kecil, baca sebelum membeli dan pahami sebelum mengkonsumsi. Jangan males-males ya. Karena label nutrisi ini bukan hanya angka-angka kecil aja di belakang kemasan ya, tapi ini adalah informasi yang tentunya bisa membantu kita mengenali apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi setelah itu, kalau misalnya nanti teman Pro 2 mampir ke minimarket atau kamu belanja sesuatu, mau ambil snack atau ambil minuman favorit, jangan cuma cek harganya aja, jangan cuma cek tanggal kadaluarsa ataupun expirednya aja, tapi kamu juga harus teliti, harus lebih jeli lagi seputar cek label nutrisinya teman Pro 2. Kemasan boleh bikin tertarik ya, rasanya juga boleh jadi favorit kamu, tapi pilihan tetap harus pakai informasi. Jadi kalau misal teman Pro 2 memilih sesuatu, harus dilengkapi dengan informasi. Oke, itu ya teman Pro 2, terima kasih buat kamu tadi yang udah ikut bergabung, dan semoga ini bisa jadi salah satu informasi yang bermanfaat ya, terutamanya kalau teman Pro 2 adalah kaula-kaula muda yang hobinya adalah jajan. Biasanya ngewar banget ketika ada diskon-diskon tertentu atau ada tanggal-tanggal cantik ya, untuk kamu bisa borong beberapa produk makanan ataupun minuman yang harganya lagi miring banget. Tapi juga harus disertai dengan memperhatikan label nutrisi yang ada dalam kemasan.

0: Salah satu negara dengan pengelolaan sampah terbaik di dunia adalah Swedia. Negara ini fokus pada teknologi waste of energy, daur ulang ketat. Bahkan, Swedia sampai mengimpor sampah dari negara lain untuk diolah jadi panas dan listrik. Hasilnya, sekitar 99% sampah berhasil didaur ulang. Lebih dari 50% diubah jadi energi. Dan hanya 1% yang berakhir di TPA. Kuncinya ada pada pemilahan sampah dari rumah, teknologi canggih, dan pola pikir bahwa sampah adalah bahan bakar.
1: Kok berhenti di sini ya?
2: Sekarang kita putus.
1: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
2: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
1: Tapi yang?
2: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
1: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
3: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Gunung Sitoli.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Anak muda zaman sekarang bisa membuka ponsel mereka puluhan bahkan ratusan kali dalam sehari. Bukan karena selalu ada hal penting, tapi karena sudah jadi kebiasaan. Mulai dari cek notifikasi, scroll media sosial, sampai sekedar buka lalu tutup lagi tanpa tujuan. Menariknya, banyak dari kita melakukan itu bahkan tanpa sadar. Tangan seperti otomatis mengambil ponsel, padahal sebelumnya tidak ada rencana apa-apa. Ini terjadi karena otak kita terbiasa mencari hal baru, sekecil apapun itu, yang bisa memberi rasa penasaran atau hiburan sesaat. Jadi kalau kamu hari ini merasa sering banget pegang ponsel, tenang, kamu gak sendirian. Karena di era sekarang, kadang yang kita cari bukan informasi, tapi sekedar distraksi dari hal-hal yang sedang kita pikirkan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kita di Ups Upgrade Skill. Pernah gak sih teman pro 2, kamu tuh datang ke satu tempat gitu ya, niat awalnya cuma mau ngopi, tapi ternyata ujung-ujungnya makan, belanja, nongkrong, foto-foto, bahkan juga sekalian ngerjain tugas. Karena biasanya kan ada beberapa tempat yang bukan hanya untuk satu fungsi aja, tapi juga banyak fungsi, bisa belanja, nongkrong, foto-foto, dan masih banyak lagi teman pro 2. Nah ternyata kebiasaan kayak gini makin relate banget sama gaya hidup sekarang. Kok bisa ya? Karena memang kebanyakan anak muda zaman sekarang tuh cenderung suka sesuatu yang praktis, lebih fleksibel, atau tetap punya pengalaman yang seru. Nah dari sini ada yang namanya tren one stop lifestyle. Satu tempat tapi bisa memenuhi berbagai kebutuhan dan aktivitas sekaligus. Jadi gak perlu pindah-pindah ke banyak lokasi, karena dalam satu area kita bisa menikmati kuliner, kita bisa berbelanja, bisa hiburan, sampai dengan kita bisa menjalankan kegiatan-kegiatan lebih produktif. Kayak misal tadi tuh teman pro 2 yang pengen ngafe, tapi kamu juga bisa ngerjain tugas juga, atau bahkan dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Tapi pertanyaannya teman pro 2, tren ini cuma soal kepraktisan aja atau memang sudah mengubah cara kita untuk memilih tempat untuk beraktivitas? Sekaligus nanti aku bakal ngebahas ya, mungkin teman pro 2 masih asing banget dengan tren satu ini, one stop lifestyle. Kira-kira itu seperti apa, dan mungkin ada tips-tips khusus ya yang bisa kamu lakukan, terutamanya untuk anak muda zaman sekarang yang hobinya adalah nongki, hobinya belanja, hobinya juga foto-foto, tapi bisa match dengan satu tempat ataupun satu lokasi yang bisa kamu pergunakan banyak kegiatannya gitu ya. Namanya adalah tren one stop lifestyle. Seperti apa teman pro 2? Bentar lagi aku bakal bahas bareng. Tentunya kita masih di Ups Upgrade Skill.

0: Pernah gak sih kamu bertanya, kenapa pemain sepak bola memakai nomor di punggung jersey mereka? Awalnya, nomor punggung muncul di awal abad ke-20 saat pertandingan mulai banyak ditonton. Penonton dan komentator kesulitan mengenali pemain, apalagi dari jarak jauh. Akhirnya, nomor digunakan untuk membedakan pemain, bahkan sempat berdasarkan posisi. Misalnya, nomor 1 untuk kiper, 9 untuk striker, dan 10 untuk playmaker. Seiring berjalannya waktu, beberapa nomor jadi ikonik karena dipakai pemain hebat. Dari sekedar penanda, nomor punggung kini jadi simbol identitas dan kebanggaan di dunia sepak bola.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik

0: Nigeria. Cireyin sore bareng Bruno.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Teman Produa, secara sederhana One Step Lifestyle ini bisa dipahami sebagai konsep tempat ataupun kawasan yang menggabungkan berbagai kebutuhan gaya hidup dalam satu lokasi aja. Jadi misalnya ada tempat makan, cafe shop, area belanja, hiburan, ruang kerja, sampai dengan spot buat kumpul bareng sama keluarga. Biasanya di mall ya. Karena kan kalau di mall kita bisa belanja, kita juga bisa nongki di cafe ataupun di tempat makan yang tersedia, atau mungkin teman Produa bisa foto-foto juga. Tapi kayaknya kalau mall ada yang kurang masih ya, beberapa dari gaya hidup yang tidak ada di sana. Tapi sebagian besar kalau mall itu udah lengkap gitu ya. Nah, konsep ini diminati karena memang cocok ketika ritme hidup yang serba cepat. Kita pengen hemat waktu, kita pengen lebih praktis, kemudian juga tetap bisa menikmati banyak sekali aktivitas dalam satu kawasan ataupun satu lokasi aja. Tapi yang harus kita ingat teman Produa, praktis itu bukan harus kalap ya, tapi juga teman Produa harus menerapkan beberapa tips biar nanti teman Produa tetap bisa menikmati tren One Stop Lifestyle. Ada beberapa tips ya teman Produa yang bisa kamu terapin. Yang pertama adalah datang sesuai dengan kebutuhan. Jadi ketika kamu mau keluar itu kan udah punya arah dan juga tujuannya. Tujuannya mau kemana, tujuannya mau ngapain. Jadi kalau niatnya adalah nugas sambil ngopi, ya udah itu aja. Jangan sampai pulang kamu malah bawa 5 barang hasil belanja impulsif kamu. Wah, kalau kayak gitu ujung-ujungnya adalah pemborosan ya teman Produa. Yang ada nanti teman Produa gak bisa menyesuaikan dengan budget dari pengeluaran kamu. Karena ya ada sih memang pengeluaran tak terduga. Tapi kalau kayak gitu namanya juga akhirnya banyak tak terduganya ya. Jadi intinya langkah awalnya adalah sesuaikan dengan kebutuhan kamu ataupun tujuan kamu. Kemudian yang kedua, tentukan budget sebelum berangkat. Nah, kembali lagi dengan budget yang kamu punya teman Produa. Banyak pilihan dalam satu tempat kadang bikin kita itu kayak gampang tergoda. Misalnya kita mau ngopi, kita mau ngafe sambil garap tugas gitu ya. Tapi ternyata kok di sebelah sana ada orang jualan baju. Mampir bentar gitu. Memang konteksnya mampir bentar, tapi kita gak tahu akhirnya kita bawa pulang berapa barang. Jadi teman Produa harus memberikan batasan, batasan pengeluaran biar dompet kamu tetap aman. Kemudian manfaatkan fasilitas secara positif. Jadi kalau ada ruang kreatif ataupun working space, ini bisa banget ya dipakai sebagai tempat untuk diskusi, belajar, ataupun mengembangkan ide. Jadi manfaatkan sesuai dengan fungsi fasilitas itu teman Produa. Dan yang terakhir adalah tetap seimbangkan gaya hidup. Karena lagi-lagi ya kalau kita ngomongin seputar gaya hidup, gaya hidup dibedakan menjadi dua teman Produa, ada kebutuhan dan juga ada keinginan. Kadang kita jadi salah gitu ya, salah untuk membedakan mana yang sebenarnya itu adalah yang kita butuhkan. Nah, ada juga yang namanya keinginan. Kadang kita sering ketuker ya teman Produa, ngebelinya adalah yang kita inginkan, padahal kebutuhannya harus yang dipenuhi. Karena memang gak semua aktivitas harus selalu dilakukan di tempat yang lagi tren. Sesekali teman Produa juga bisa menikmati ruang publik ataupun aktivitas sederhana yang juga tetap seru. Jadi kamu bisa memanfaatkan ruang publik dan juga aktivitas sederhana lainnya teman Produa, dengan menyesuaikan bagaimana gaya hidup kamu teman Produa ya, bisa disesuaikan dengan kemampuan gaya hidup kamu. Jadi teman Produa, tren One Stop Lifestyle sebenarnya bisa memberikan kemudahan ya untuk kita. Yang penting kita sebagai penggunanya tetap punya kendali, tetap punya kontrol atas kebutuhan, waktu, dan juga sekaligus pengeluarannya.

terletak di wilayah Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Probolinggo tercatat dalam naskah Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca. Sebuah naskah yang menguraikan keadaan di Keraton Majapahit pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Artinya, gunung ini memiliki arti penting pada era Majapahit.

0: Bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong Bang, sore nih mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih Bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian Bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih Abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

Teman Pro 2, ternyata One Step Lifestyle ini bukan tentang tempat estetik ataupun punya banyak ini ya pilihan ya teman Pro 2. Tapi tren ini juga menggambarkan perubahan gaya hidup kita yang makin mencari kemudahan, efisiensi ataupun juga pengalaman dalam satu tempat ya. Kadang kita juga butuh gitu ya, satu tempat tapi menawarkan banyak gaya hidup yang ternyata juga bisa memberikan kemudahan untuk kita. Boleh banget menikmati tren, nongkrong, kulineran, belanja, atau cari suasana baru. Tapi jangan sampai gaya hidup justru bikin kita kehilangan kendali. Karena memang teman Pro 2, tempat boleh serba ada, tapi pilihan yang makin banyak justru membuat kita harus memutuskan sesuatu yang tiba-tiba. Kadang tidak sesuai dengan tujuan kita, atau ya itu tadi ya teman Pro 2, bikin kita boros, bikin kita tidak sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Jadi semua keputusan tetap ada di tangan kita teman Pro 2. Kalau kamu mungkin teman Pro 2 datang ke suatu tempat dengan konsep One Stop Lifestyle, nah kamu pun juga harus langsung menyesuaikan dengan kebutuhan kamu ataupun sesuaikan dengan tujuan kamu teman Pro 2. Dan intinya tetap jadi anak muda yang update, cerdas untuk memilih gaya hidup. Dan tentunya semoga teman Pro 2 nanti ke kehidupan-kehidupan kamu selanjutnya ya bisa menerapkan yang namanya One Stop Lifestyle. Jadi kamu harus punya kendali ketika kamu lagi di satu tempat yang menawarkan banyak gaya hidup. Karena melihat perubahan perilaku konsumen ya, terutamanya generasi muda zaman sekarang, tren One Stop Lifestyle ini diperkirakan akan terus berkembang. Entah itu dari destinasi yang mampu menghadirkan pengalaman menyeluruh, mulai dari kebutuhan sehari-hari, hiburan, sampai dengan ruang untuk membangun komunitas, berpotensi menjadi pilihan utama dari masyarakat di masa yang akan datang. Nah teman Pro 2, segini dulu ya untuk yang kita bahas di program acara UPS atau Upgrade Skill. Semoga juga bermanfaat untuk kamu semuanya. Dan sesaat lagi lepas dari jam 7 malam, aku bakal ajak kamu untuk bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta untuk bisa kamu ikuti program acara selanjutnya, Pro 2 Indi Nasional. Tapi sebelum itu nanti aku bakal update informasi lepas dari jam 7 di rangkaian info Pro 2 hari ini. Aku Vita Karina harus ciao dulu ya teman Pro 2, dan kita ketemu lagi di lain kesempatan besok ya, tapi jamnya sedikit berbeda. Aku menemani kamu, kira-kira besok aku nemenin di jam berapa ya, rahasia, biar kamu bisa tetap update terus ya informasi dan juga lagu-lagu dengan stay terus di 89,5 FM. And bye-bye teman Pro 2.

0: lebih berat daripada tubuhnya sendiri. Selain itu, semut juga hidup dalam koloni yang sangat terorganisir. Dengan pembagian tugas yang jelas, pekerja, prajurit, hingga ratu semut.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

102 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: enaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RR

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Selamat malam teman Pro 2, malam ini ada info fresh nih buat kamu seputar hampir 2 juta warga Cina Timur dievakuasi akibat topan Bafi.

Sejauh ini belum ada laporan mengenai kerusakan besar maupun korban jiwa akibat badai tersebut. Menurut kantor berita Xinhua yang mengutip dari Observatorium Meteorologi setempat, bahwa topan Bavi mendarat sekitar pukul 23.20 waktu setempat, tepatnya pada Sabtu di Provinsi Zhejiang, Cina Timur, dengan kecepatan angin mencapai 144 km per jamnya. Informasi kedua, Kebun Binatang Surabaya atau KBS masih menjadi destinasi favorit, tepatnya pada

Sabtu dini hari. Dan Kasat Lantas Polres Situbondo AKP Nanang Hendra Irawan mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan sebagai langkah upaya untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan juga kelancaran lalu lintas atau Kamselti Bakar Lantas. Sekaligus juga menekankan angka kecelakaan lalu lintas. Adapun rute patroli juga meliputi Jalan Kartini Alun-Alun Situbondo, Jalan Pemuda, Jalan Argopuro, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Sucipto hingga Jalan PB Sudirman, tepatnya di kawasan SPBU Karangasem, yang kerap menjadi titik rawan dari pelanggaran lalu lintas. Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 malam hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro ini bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro ini. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

89.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Hai, gimana malam hari ini? Minggu 12 Juli 2026. Jalanan udah mulai agak ramai teman Pro 2. Kenapa? Khususnya nih ya di toko-toko yang berbau sekolah. Karena besok adalah hari pertama anak-anak kembali ke sekolah, back to school teman Pro 2 ya. Jadi tadi Denny lewat di beberapa kayak tempat toko ATK gitu, rame. Terus ada mungkin tempat yang memang menjual peralatan sekolah juga rame teman Pro 2 ya. Semuanya udah pada heboh buat mempersiapkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Mungkin buat orang tua, apakah kamu juga besok mau war bangku anak kamu? Biasa kayak gitu ya teman Pro 2. Besok kita lihat aja beritanya apakah memang ada yang berseliweran gitu, mama yang sudah datang mulai dari jam 4 pagi gitu ya buat nandain tempat duduk anaknya. Wah, karena ini menentukan juga bisa jadi teman Pro 2 ya, menentukan prestasi anaknya di sekolah. Karena bangku depan itu kalau aku dulu sih gak mau ngambil ya sebagai siswa ya, karena kan takut dan lain sebagainya. Tapi sebagai orang tua yang pengen anaknya yang terbaik, ya pasti mereka bakal mengusahakan itu teman Pro 2. Sejauh mana sekarang persiapannya? Oleh karena itu malam hari ini untuk kamu yang mungkin besok udah bersiap-siap untuk kembali ke sekolah, Denny akan temani kamu malam hari ini di Jika Malam sampai nanti di jam 11. So, keep stay tune di 89.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Tampil di Piala Dunia biasanya butuh pengalaman. Tapi ada yang justru mencatat sejarah di usia yang sangat muda. Rekor pemain termuda di ajang FIFA World Cup dipegang oleh Norman Whiteside. Ia tampil pada FIFA World Cup tahun 1982 saat usianya baru 17 tahun 41 hari. Menariknya, ia bahkan memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang legenda Brasil, yaitu Pele. Di usia yang masih sangat muda, Whiteside sudah bermain di panggung terbesar sepak bola dunia, menghadapi pemain-pemain berpengalaman. Usia memang muda, tapi sudah mendunia.
1: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
2: Bener, enak banget soalnya.
3: Hush.
2: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
1: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
2: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
1: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
2: Enggak mau juga sih.
1: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan.

0: hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu kan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

nomor 2, pernah gak sih kamu ngerasa sulit berkonsentrasi padahal kerjaan yang dikerjakan sebenarnya gak terlalu rumit? Bisa aja penyebabnya bukan karena kamu malas, melainkan pikiran yang sedang dipenuhi berbagai hal sekaligus. Nah, kondisi kayak gini sering disebut sebagai mental clutter nomor 2, yaitu ketika pikiran terasa penuh sehingga sulit untuk memusatkan perhatian. Mental clutter ini bisa muncul karena berbagai hal, mulai dari pekerjaan yang menumpuk, kekhawatiran, sampai terlalu banyak informasi yang diterima setiap hari. Akibatnya, kamu merasa mudah terdistraksi dan sulit untuk menyelesaikan pekerjaan dengan maksimal. Nah, ada beberapa tanda yang sesaat lagi Denny bakal share buat kamu, tanda mental clutter yang bikin kamu sulit fokus. Kira-kira apa saja? Stay tune dulu.

Pendengar, tahukah Anda manfaat dari jantung pisang? Jantung pisang mempunyai banyak sumber serat, mineral, dan vitamin. Selain itu, jantung pisang juga mengandung fitokimia yang berperan sebagai antioksidan. Selain diolah sebagai masakan, jantung pisang juga diolah sebagai stik. Ya, stik jantung pisang. Produk olahan jantung pisang saat ini sudah bisa Anda nikmati. Stik jantung pisang Tewil merupakan produk UMKM Jember yang lezat dan memiliki banyak manfaat kesehatan. UMKM Jember semakin berkembang dan mampu mengolah sumber makanan kaya vitamin dan gizi. Yuk rame-rame beli produk olahan UMKM di kota kamu, karena kita generasi bangga buatan Indonesia.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dong?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Di siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

Udah saja jadi ngasih tahu ke kamu teman berdua ada beberapa tanda mental clutter yang bikin kamu sulit fokus. Yang pertama adalah sulit berkonsentrasi walaupun sedang mengerjakan satu tugas. Kamu udah duduk di depan laptop atau meja belajar tapi pikiran terus melayang ke hal lain. Belum selesai mengerjakan satu tugas, kamu udah memikirkan pekerjaan berikutnya. Akibatnya fokus jadi mudah terpecah dan semakin banyak hal yang memenuhi pikiran, semakin sulit otak memusatkan perhatian pada satu pekerjaan. Gak heran kalau tugas sederhana pun terasa membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan. Kalau dibiarkan, kondisi ini bisa membuat kamu cepat merasa lelah atau berdua. Lalu yang kedua adalah terlalu banyak memikirkan hal yang belum tentu terjadi. Tanpa sadar, kamu sering memikirkan berbagai kemungkinan yang bahkan belum tentu terjadi. Mulai dari khawatir membuat kesalahan, sampai membayangkan skenario terburuk sebelum mencoba sesuatu. Pikiran tersebut terus berputar, sehingga sulit menikmati aktivitas yang sedang dilakukan. Kebiasaan ini membuat ruang di kepala terasa semakin penuh. Energi mental kamu habis untuk memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi daripada menyelesaikan apa yang ada di depan mata. Akibatnya, fokus pun ikut terganggu. Lalu yang ketiga adalah mudah lupa pada hal-hal kecil. Kamu mungkin lupa meletakkan kunci teman berdua, melewatkan jadwal, atau bahkan lupa alasan masuk ke sebuah ruangan. Hal-hal sederhana seperti ini bisa terjadi ketika pikiran sedang dipenuhi banyak hal sekaligus. Otak seolah kesulitan menyimpan informasi baru dengan baik. Nah, sesekali lupa ini merupakan hal wajar. Tapi kalau hal tersebut mulai sering terjadi bersama dengan sulit fokus, bisa jadi pikiran kamu sedang terlalu penuh. Ngasih jeda sejenak dapat membantu mengurangi beban mental yang tentunya kamu rasakan.

0: Tahukah kamu, menulis tangan ternyata bisa membantu otak mengingat lebih kuat dibanding dengan mengetik. Saat kita menulis dengan tangan, otak bekerja lebih aktif karena harus mengatur gerakan, memilih kata, dan memproses informasi secara bersamaan. Berbeda dengan mengetik yang cenderung lebih cepat, menulis tangan membuat kita lebih terlibat dengan apa yang kita tulis. Itulah kenapa banyak orang lebih mudah mengingat catatan yang mereka tulis sendiri dibanding yang hanya dibaca di layar. Di tengah dunia yang serba digital seperti sekarang, hal sederhana seperti menulis di kertas ternyata masih punya kekuatan besar. Jadi sesekali, coba tulis rencana, mimpi, atau hal kecil hari ini, karena bisa jadi itu lebih melekat dari yang kamu kira.
1: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
2: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

lanjutkan lagi ya teman Pro 2 buat ngasih tahu ke kamu ada beberapa tanda ya mental clutter yang bikin kamu sulit fokus. Yang berikutnya, keempat ini adalah merasa sibuk sepanjang hari tapi sedikit pekerjaan yang selesai. Seharian kamu berpindah dari satu tugas ke tugas lainnya tanpa benar-benar menuntaskan salah satunya. Di akhir hari, rasa lelah tetap muncul meski hasil yang didapat terasa belum maksimal. Kondisi ini sering membuat seseorang merasa kurang produktif, teman berdua. Mental clutter ini dapat membuat kamu sulit menentukan mana yang sebaiknya didahulukan. Akibatnya perhatian mudah berpindah sebelum sebuah pekerjaan selesai. Bukan karena kurang mampu, melainkan karena pikiran sedang dipenuhi banyak hal sekaligus. Lalu yang kelima, sulit benar-benar menikmati waktu istirahat. Tubuh kamu mungkin sedang beristirahat, tapi pikiran tetap memikirkan pekerjaan, tugas, atau berbagai tanggung jawab lainnya. Bahkan di saat kamu menonton film atau bermain media sosial, kepala terasa masih dipenuhi berbagai hal. Akibatnya waktu istirahat tidak terasa benar-benar menyegarkan. Ketika pikiran tidak mendapatkan kesempatan untuk beristirahat, rasa lelah ini dapat bertahan lebih lama. Ngasih ruang untuk menenangkan diri sesekali, ini bisa ngebantu mengurangi rasa penuh di kepala kamu. Dengan begitu kamu akan lebih mudah kembali fokus menjalani aktivitas. Dan tentunya teman berdua, pikiran yang terasa penuh ini merupakan hal yang bisa dialami siapa saja loh. Terutama ketika aktivitas sedang padat atau banyak hal yang harus dipikirkan dalam waktu bersamaan. Mengenali tanda-tanda mental clutter ini sejak awal bisa ngebantu kamu lebih peka terhadap kondisi diri sendiri yang sebelum rasa kewalahan semakin bertambah.

0: Ternyata di sepak bola ada gol yang sampai sekarang masih jadi perdebatan, yang dijuluki sebagai gol hantu. Salah satu yang paling terkenal terjadi di final FIFA World Cup tahun 1966 antara Inggris dan Jerman Barat. Saat itu, Geoff Hurst melepaskan tembakan keras di babak tambahan waktu yang membentur mistar dan memantul ke bawah, tepat di area garis gawang. Wasit kemudian berkonsultasi dengan hakim garis, dan gol pun disahkan, membuat Inggris unggul dalam pertandingan tersebut. Gol ini sangat krusial, karena Inggris akhirnya menang 4-2 dan meraih gelar juara dunia pertamanya. Hingga kini, perdebatan masih ada. Apakah bola benar-benar melewati garis sepenuhnya atau belum? Dari satu keputusan, lahir salah satu momen paling kontroversial dalam sejarah sepak bola.
1: Loh, loh. Kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dev. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, hilaf.
3: Nama Sandiaga Uno mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kamu. Pria dengan nama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno ini merupakan pengusaha muda dan politisi Indonesia. Ia lahir di Pekanbaru pada 28 Juni 1969. Ia dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia merupakan lulusan Wichita State University Amerika Serikat dengan predikat summa cum laude. Tak sampai di situ, ia pun melanjutkan pendidikannya di George Washington University Amerika Serikat dan lulus dengan indeks prestasi kumulatif 4,00. Fakta menarik lainnya, ternyata Sandiaga Uno pernah menjadi cover boy di salah satu majalah remaja Indonesia. Menarik ya?

2, kita udah masuk di interval kedua nih malam hari ini. Interval yang ditunggu-tunggu, terutama Pro 2 bisa gabungan sesaat lagi dengan pertanyaan yang udah Denis siapin di cerita penutup hari. Kita bakal ngomongin tentang apa, teman Pro 2? Kita akan ngomongin tentang impian. Kira-kira selengkapnya seperti apa? Sesaat lagi Denis share buat kamu. Jadi stay tune dulu di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Inovasi di Piala Dunia tidak selalu langsung cocok di lapangan, termasuk soal bola. Pada FIFA World Cup 2010, bola Jabulani justru mendapat banyak sorotan dari para pemain. Beberapa kiper dan penyerang menyebut pergerakan bolanya terasa sulit diprediksi, terutama saat ditendang dari jarak jauh. Desainnya memang berbeda, dengan panel yang lebih sedikit dan permukaan yang lebih halus dibanding bola sebelumnya, sehingga memengaruhi aerodinamika saat melayang di udara. Meski dirancang dengan teknologi modern, respon di lapangan tidak selalu sejalan dengan harapan.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

inilah waktunya Denny ngasih tahu ke teman perdua cerita penutup hari yang ditunggu-tunggu dari tadi, ya kan teman perdua? Langsung saja deh, daripada berlama-lama seperti yang tadi Denny kasih awal untuk ngasih informasi terkait dengan impian. Setiap orang pasti punya mimpi untuk diperjuangkan kan teman perdua, dan mimpi itu memang kayak memotivasi kita untuk ya gimana caranya mimpi tersebut harus diwujudkan. Nah, kira-kira teman berdua, apa impian yang masih ingin kamu perjuangkan sampai di detik sekarang ini? Kasih tahu di 081 559 70 8950.

0: Hai.
1: Tahukah kamu? Tahukah kamu, jerapah adalah hewan darat dengan leher paling panjang di dunia. Meskipun memiliki leher yang sangat panjang, jumlah tulang leher jerapah ternyata sama dengan manusia, yaitu 7 ruas. Hanya saja, ukuran tiap ruasnya jauh lebih besar sehingga membuat leher jerapah tampak sangat panjang.
2: Air, Pak, air.
3: Ada apa, Bu? Kita lari, Bu.
4: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
2: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
3: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
2: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
3: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
5: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Karena buru-buru. Tadi ada telepon.
4: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
5: Baik, Pak.
6: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Sebelum sesaat lagi Denny bacain gabungan dari teman Pro 2 yang udah masuk dari berbagai lain interaksi malam hari ini, Denny mau ingetin dulu nih buat teman Pro 2 yang belum bergabung di cerita penutup hari ini, apa impian yang masih ingin kamu perjuangkan? Kirim aja di 0515 9 70 89 50.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu? Kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Untuk bernavigasi di kegelapan, kelelawar menggunakan sistem yang disebut ekolokasi. Mereka mengeluarkan suara berfrekuensi tinggi, lalu mendengarkan pantulan suara tersebut untuk mengetahui posisi benda ataupun mangsa di sekitarnya.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Kak.
1: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
1: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
1: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: Dunia menjulukinya The King of Pop. Meskipun telah tiada, sosok Michael Jackson tetap dan selalu akan dikenang oleh dunia. Maestro yang mempopulerkan gerakan moonwalk ini telah mencetak karya dan prestasi luar biasa selama hidupnya. Tak heran, Michael Jackson termasuk legenda musik yang memiliki pengaruh besar terhadap sejarah permusikan. Michael Joseph Jackson lahir pada 29 Agustus 1958 di Gary, Indiana, Amerika Serikat. Ayah dan ibunya berdarah Afrika Amerika. Michael Jackson merupakan anak ketujuh dari 9 bersaudara. Bukan tanpa alasan, julukan Raja Pop Dunia atau King of Pop disematkan kepada Michael Jackson. Mulai dari penyanyi, penulis lagu, hingga penari, ia lakukan dengan cemerlang. Jackson mulai mengambil peran sebagai penyanyi latar dan ikut menari. Dan akhirnya pada umur 8 tahun, ia dan Jermaine menjadi penyanyi utama. Dan nama kelompok musik ini diganti menjadi The Jackson 5. Band ini melakukan tur di bagian tengah Amerika Serikat secara ekstensif pada tahun 1966 hingga 1968. Michael Jackson diketahui memulai karir solonya pada usia 13 tahun dan berhasil masuk chart musik di tahun 1971. Tak butuh waktu lama, ia kemudian merilis album-album barunya yakni Band, Music and Me, dan Off the Wall. Karirnya memuncak pada tahun 1982 ketika ia merilis album Thriller. Album tersebut dinobatkan sebagai album terlaris sepanjang sejarah. Pada 14 Mei 1984, Jackson diundang ke White House untuk menerima penghargaan yang diberikan langsung pada saat itu oleh Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan. Penghargaan ini diberikan atas kepedulian Jackson terhadap orang yang memiliki ketergantungan alkohol dan narkoba. Jackson bersama Lionel Richie juga membuat single We Are The World yang dirilis ke seluruh dunia untuk tujuan amal, yaitu membantu rakyat miskin di Afrika dan Amerika Serikat. Single ini dinyanyikan oleh 39 selebritis termasuk Jackson. Selama masa mudanya, Jackson memiliki kulit coklat. Namun sejak awal tahun

0: 1980, kulitnya tampak semakin memutih. Perubahan warna kulit ini memancing pertanyaan media dan memunculkan rumor-rumor. Di antaranya rumor yang mengatakan bahwa Jackson sengaja memutihkan kulitnya. Menurut biografi yang ditulis oleh J. Randy Taraborelli, pada tahun 1986, Jackson didiagnosis menderita penyakit vitiligo dan lupus yang membuat kulitnya terlihat putih di beberapa bagian. Michael Jackson merencanakan untuk menggelar konser terakhirnya di O2 Arena London. Jackson menamai konser ini dengan nama This Is It Michael Jackson. Konser yang rencananya bakal dilaksanakan tanggal 25 Juli 2009. Namun satu bulan sebelum konsernya berlangsung, Michael Jackson meninggal dunia di rumahnya di Los Angeles pada hari Kamis 25 Juni 2009. Ia tidak sadarkan diri setelah mengalami gagal jantung.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Udah saatnya teman Pro 2 malam hari ini, Denny mau bacain gabungan dari teman Pro 2 yang udah masuk dari berbagai lini interaksi malam hari ini. Tadi kita udah ngomongin soal apa impian yang ingin kamu wujudkan sekarang. Ini teman Pro 2 ya. Selamat malam dari si Alia. Kalau kata dia, untuk saat ini aku sedang ingin memperjuangkan mimpi aku untuk berjualan, Kak, agar bisa menjadikan tambah-tambahan hasil untuk keluarga. Karena ini mimpi terbesar aku selama ini, Kak, punya usaha. Semoga diberikan kelancaran. Amin. Ada juga nih dari si Bagas. Kalau kata dia, teman Pro 2, impian yang masih aku kejar adalah bisa membagikan orang tua dan memberikan kehidupan yang lebih nyaman untuk mereka. Itu selalu jadi motivasi terbesar dalam setiap langkahku. Ada juga dari Mira, teman Pro 2, aku pengen melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain menambah ilmu, aku berharap bisa membuka lebih banyak kesempatan di masa depan. Ada juga dari Bagas di Ajung, aku masih ingin mewujudkan impian untuk bekerja di bidang yang benar-benar sesuai dengan passion aku. Buat aku, bekerja sambil menikmati prosesnya adalah kebahagiaan tersendiri. Gitu katanya teman Pro 2. Kalau Nanda, aku pengen lebih berani mengejar impian untuk keliling Indonesia. Aku pengen melihat lebih banyak tempat, bertemu orang-orang baru dan belajar dari berbagai pengalaman. Nanda, boleh gak sih join? Karena kayak mimpinya seru banget ya teman Pro 2 ya. Bisa menikmati, menjelajah, berkeliling dunia. Indonesia dulu deh gitu ya. Karena siapa tahu dari keliling Indonesia dulu bisa bertemu hal baru, terus juga budaya-budaya baru, orang-orang baru yang tentunya teman Pro 2 bisa rasakan. Jadi yuk pelan-pelan aja kita usahakan bisa mewujudkan mimpi itu.

Kenapa makanan kaleng bisa bertahan berbulan-bulan ya? Bahkan sampai bertahun-tahun. Semua itu berawal dari penemuan Nicolas Appert pada tahun 1809 di Prancis. Ia menemukan bahwa makanan yang dimasukkan ke dalam wadah tertutup rapat, lalu dipanaskan, bisa bertahan lama tanpa membusuk. Dan metode ini kemudian dikenal sebagai Appertisasi. Setahun kemudian, pada 1810, Peter Durand mematenkan penggunaan wadah logam atau kaleng untuk metode tersebut, sehingga lebih kuat dan praktis dibawa, terutama untuk kebutuhan militer dan pelayaran jarak jauh. Menariknya, pembuka kaleng baru ditemukan puluhan tahun setelahnya. Jadi, dulu orang membuka kaleng dengan pisau atau bahkan palu. Dari kebutuhan perang hingga dapur rumah tangga, kaleng makanan jadi solusi penting untuk menyimpan pangan modern.

0: Masa sih?
1: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi stop body shaming.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Deni di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam, teman Pro 2. Kita masih panjang perjalanan malam hari ini. Masih ada kurang 1 jaman lah ya, teman Pro 2, untuk Deni bisa menemani kamu dengan lagu-lagu dan juga informasi yang siap Deni hadirkan buat kamu. Dan kamu juga bisa loh, teman Pro 2, untuk dengerin siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Aplikasi yang memudahkan kamu untuk bisa mendapatkan informasi-informasi yang menarik. Terus juga bisa banget untuk kamu bisa terus dari tadi. Soalnya banyak bisanya memang, teman Pro 2 ya. Kamu bisa dengerin podcast, musik, dan lain sebagainya. Download aja secara gratis melalui Playstore ataupun App Store kamu. Jadi jangan lama-lama, langsung di-download dan install sekarang juga aplikasi RRI Digital. Some red wine, movies for two. We'll take off our phones and we'll turn off our shoes. We'll play Nintendo, though I always lose. 'Cause you watch the TV while I'm watching you. There's

0: Tahukah kamu, otak manusia cenderung mengingat hal-hal negatif lebih kuat dibanding dengan hal positif. Fenomena ini disebut sebagai negativity bias, di mana pengalaman buruk, kritik, atau rasa kecewa lebih mudah menempel di ingatan kita. Itulah kenapa satu komentar negatif bisa terasa lebih keras dibanding 10 pujian yang kita terima. Sebenarnya, ini adalah cara alami otak untuk melindungi diri, agar kita lebih waspada terhadap ancaman. Tapi, di kehidupan sehari-hari, hal ini kadang membuat kita jadi terlalu fokus pada hal yang menyakitkan, dan lupa menghargai hal-hal baik yang sudah terjadi. Jadi kalau hari ini kamu kepikiran satu hal yang bikin gak nyaman, coba ingat lagi, mungkin ada banyak hal baik yang juga terjadi, hanya saja tidak terlalu kamu sadari.
1: Halo? Ya Bu, ada apa?
2: Iya Gus, tapi kabarmu, Ibu lagi sakit nak.
1: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
2: Aduh.
3: Halo Bu, iya ada apa Bu?
2: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit Dok.
3: Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya Bu, ini pamerannya lagi rame banget ya Bu ya.
4: Kasih Ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
5: Pertanyaan siapakah ilmuwan paling berpengaruh sepanjang masa? Maka sejarawan dan para ilmuwan sepakat jika Isaac Newton adalah orangnya. Sang penemu hukum gravitasi ini merupakan sosok jenius yang memiliki cerita hidup yang sangat menarik. Newton lahir prematur pada hari Natal 1642 di rumah keluarganya Woolstock Manor dekat kota Grantham, Inggris, beberapa bulan setelah kematian ayahnya. Ketika Newton berusia 3 tahun, ibunya menikah dengan seorang pendeta kaya, Barnaba Smith. Ibu Newton pergi untuk tinggal bersama suami barunya di desa lain, meninggalkan putranya yang masih kecil dalam perawatan kakek neneknya. Pada usia 12, Newton terdaftar di sebuah sekolah di Grantham. Awalnya dia bukan siswa yang kuat. Namun setelah mengalami konfrontasi dengan perundungan di sekolah, Newton mulai berupaya untuk mengalahkan anak laki-laki lainnya dan berubah menjadi siswa yang berprestasi. Namun pada usia 15 atau 16, ia diperintahkan untuk berhenti sekolah oleh ibunya, yang kemudian menjanda untuk kedua kalinya dan

kembali ke Woolstock Manor untuk menjadi petani. Newton tidak tertarik pada pekerjaan itu dan bernasib buruk. Akhirnya, ibu Newton dibujuk oleh mantan kepala sekolah putranya di Grantham untuk mengizinkannya kembali ke sekolah. Setelah menyelesaikan kuliahnya di sana, Newton berangkat ke Trinity College, Universitas Cambridge pada 1661, melepaskan dunia pertanian untuk selamanya. Pada tahun 1669, Newton yang saat itu berusia 26 tahun diangkat sebagai profesor matematika Lucasian di Cambridge, salah satu universitas tertua di dunia yang berdiri tahun 1209. Newton adalah orang kedua yang memegang jabatan profesor Lucasian pada saat itu. Newton adalah tokoh yang merumuskan hukum gerak dan gravitasi. Hukum-hukum ini merupakan rumus matematika yang menjelaskan bagaimana benda bergerak ketika sebuah gaya bekerja pada mereka. Newton menerbitkan bukunya yang paling terkenal, Principia, pada 1687 ketika dia menjadi profesor matematika di Trinity College di Cambridge. Dalam Principia, Newton menjelaskan tiga hukum dasar yang mengatur cara benda bergerak. Dia juga menjelaskan teorinya tentang gravitasi, gaya yang menyebabkan benda jatuh. Newton kemudian menggunakan hukumnya untuk menunjukkan bahwa planet-planet berputar mengelilingi matahari dalam orbit yang berbentuk oval, bukan bulat. Ketiga hukum tersebut sering disebut hukum Newton. Meskipun dia bukan orang pertama yang memahami bahwa orbit planet memanjang seperti oval, dia adalah orang pertama yang menjelaskan cara kerjanya. Ilmuwan paling dikenal ini kemudian meninggal pada usia 84 pada 20 Maret 1727. Ia dimakamkan di Westminster Abbey.

Teman Perdua Denny mau ingetin dulu buat teman Perdua yang belum bergabung malam hari ini di cerita penutup hari, apa impian yang masih ingin kamu perjuangkan teman Perdua? Ceritain aja, karena saat lagi Denny bakal bacain gabungan dari teman Perdua satu persatu, dikirim di 081 559 70 8950.

Mau pengen ngerasain hidup di atas awan? Coba deh pergi ke Nepal. Di beberapa desa pegunungan Himalaya, kamu bisa lihat awan berada di bawah kaki.

0: Wes suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan do.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

semua berdua, thank you banget ya malam hari ini udah nemenin Denny di Jaga Malam edisi 12 Juli 2026. Tentunya malam hari ini kita udah berbagi informasi dan juga lagu-lagu yang menarik buat kamu. Eits, jangan matiin dulu, karena kalau kamu misalkan belum bisa tidur, kan sesaat lagi di jam 11 hingga jam 12 ada Just Music yang tentunya akan menemani waktu tidur kamu dengan lagu-lagu spesial malam hari ini. Siap-siap ya, besok udah hari Senin, back to school, semuanya akan kembali ke realita kehidupan yang super busy teman berdua. So, dibersihkan dengan sebaik mungkin. Dan ini pamit dulu, terima kasih, selamat malam.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Hari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Simon Produce sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Dan kamu masih bisa menyimak saran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Jember, siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti, hanya di FM 89,5 MHz edisi Senin 13 Juli 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami Radio Republik Indonesia Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh penjuru tanah air. Pagi hari ini edisi Senin 13 Juli 2026, Irza Diarjo bakal siap untuk temenin pagi kamu dengan beberapa rangkaian program. Untuk yang pertama, memulai pagi hari ini kamu bakal ditemenin dengan jazz music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita ke program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, di mana Irza nanti bakal bawain info dan juga topik yang menarik dan pastinya ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget buat barengin aktivitas pagimu dari pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan sekali lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama Ustadz Ahmad Fatih dengan kajian surga atau neraka. Dan teman Pro 2, itu tadi adalah rangkaian acara untuk pagi hari ini barengan aku Irza Diarjo. Have a nice day dan stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalalu yang karena nikmatnya lah setiap amalan-amalan menjadi sempurna, yang karena nikmatnya lah kita mampu hingga saat ini berdiri tegak, bekerja, mencari nafkah yang penting dan yang terbaik, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ini semua kita lakukan tak lain dan tak bukan kecuali hanya untuk meraih ridhonya semata. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima semua amalan-amalan yang kita lakukan untuknya. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika khatamal anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, nikmat, berkah dan kasihmu senantiasa engkau curahkan kepada baginda penutup para nabi, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya dan para keluarganya semua, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang menerang seperti ini, yang mana beliau telah mengeluarkan semua waktunya, mengorbankan semua tenaganya, tetes demi tetes keringat beliau cucurkan, tak luput dan tak pula beliau sertakan air mata dalam pengaliran. Itu semua tak akan pernah beliau lakukan kecuali hanya untuk kepentingan umat ini. Apa efek yang kita rasakan sekarang? Yaitu karena pengorbanan beliau, kita dapat beribadah dengan leluasa. Kita dapat beribadah di manapun kita berada tanpa adanya rasa takut, tanpa ada rasanya khawatir terhadap keluarga, takut akan diazab. Karena pada zaman dahulu para sahabat ketika mereka ketahuan melakukan sebuah ibadah, apa yang terjadi dengan mereka? Mereka akan diazab. Kita ambil contoh dari kisahnya Bilal bin Abi Rabah. Bilal bin Rabah, afwan. Yang mana didapati beliau telah masuk Islam oleh tuannya yaitu Umayyah. Apa yang beliau dapatkan? Beliau disiksa, tiduran di atas tanah yang tandus, yang panas. Coba teman-teman bayangkan sekalian. Coba teman-teman bayangkan betapa panasnya sebuah tangan ketika kita taruh di atas bara api. Yang Bilal bin Rabah rasakan lebih panas dari itu. Belum lagi di atas dadanya ditimpahkan dengan sebogah batu yang amat sangat besar. Yang mana batu ini juga panas. Itu semua beliau terima, itu semua Umayyah lakukan kepada beliau, tak lain dan tak bukan kecuali hanya untuk mengharapkan agar beliau kembali ke ajaran nenek moyangnya terdahulu. Beliau Bilal bin Rabah disiksa karena beliau melakukan sebuah ibadah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang rahmatan lil alamin untuk menghapus semua azab, semua ancaman, semua kejahatan-kejahatan seperti itu. Yang mana semua yang beliau keluarkan semuanya telah kita rasakan. Efeknya telah kita rasakan, yaitu kita beribadah dengan cara yang leluasa. Dalam keadaan yang sangat amat leluasa tanpa khawatir yang namanya sebuah azab dari orang lain. Oleh karena itu, sudah sepantasnya untuk kita senantiasa mengirimkan sholawat serta salam kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, sudah sepantasnya juga untuk kita untuk senantiasa melaksanakan setiap perintah-perintah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, dan menjauhi setiap larangan-larangan yang beliau larang kepada kita. Qala ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Barakallahu fikum ikhwati fillah, teman pro 2 dimanapun kalian berada, azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Iman itu naik dan turun. Al-imanu yazidu wa yankus, yazidu bitto'ah, naik dengan ketaatan, wa yankus bil maksiat, dan turun dengan kemaksiatan. Namun jangan pernah sekali-sekali kita meremehkan tatkala iman kita sedang turun. Ada orang di sana yang imannya turun dan terus turun, lalu iman itu tidak pernah naik kembali. Mungkin kau dulu pernah bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang kajian, membaca Al-Qur'an tadarusan. Salat selalu di saf terdepan, bahkan kau sampai mengajak orang lain untuk melakukan sebuah kebaikan yang telah engkau lakukan. Namun ketika engkau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu faktor ekonomi atau faktor sosial yang membuat imanmu turun dan tidak pernah naik lagi. Tapi ketahuilah teman-temanku semua, bahwasannya yang menjadi standarisasi baik atau buruknya orang itu terdapat ketika dia telah meninggal dunia. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya. Oleh karena itu amat sangat disayangkan ketika engkau pernah beribadah. Sangat amat sangat disayangkan ketika engkau pernah melakukan amalan-amalan soleh dan engkau menjadi mantan orang soleh. Ikhwati fillah, dunia ini sementara. Sesusah apapun hidupmu, jangan sampai engkau menjual agamamu, dan selalu memohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalulah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memberikan kepada engkau taufik dan hidayah. Karena kenapa? Karena sebaik nikmat yang Allah berikan

terhadap sebuah ibadah. Tak peduli naiknya sebuah iman atau turunnya sebuah iman, dia berusaha senantiasa untuk menarik engkau. Namun apa yang terjadi jika engkau malah memilih teman yang sebaliknya? Engkau mungkin saja dia akan menarikmu sebuah kepada ke sebuah amalan yang tidak pernah, bahkan tidak pernah engkau rasakan, ke sebuah kemaksiatan yang bahkan tidak pernah engkau lakukan, bahkan yang mana dulu engkau ketika ingin melakukan kemungkaran tersebut, kemaksiatan tersebut, engkau takut, tapi karena engkau berteman dengan seseorang yang salah, hilang rasa takutmu di dalam hati. Karena kenapa? Karena kasratul misas tuzilul ihsas. Sesuatu yang telah sering dipegang atau dibelai, maka rasa akan belaian itu akan hilang. Jikalau engkau mungkin di awal engkau akan ketika melakukan sebuah kemaksiatan, engkau akan merasa takut, merasa menyesal. Namun karena engkau salah dalam memilih teman, dia akan senantiasa menarikmu kepada kemaksiatan yang mana engkau secara tidak sadar engkau membelai sebuah kemaksiatan itu, dan yang mana secara tidak langsung itu menghilangkan rasa takut yang ada pada dirimu untuk berbuat kemaksiatan tersebut. Jadi kau terbiasa melakukan kemaksiatan tersebut karena kau sering melakukannya. Oleh karena itu, pilihlah teman yang baik dan cintailah orang yang tepat, idolakanlah orang yang tepat. Karena kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Ketika engkau mencintai seorang idola yang kafir, maka engkau akan bersamanya. Di mana letak orang kafir? Di neraka. Ketika engkau mencintai ahlun nar, orang yang akan masuk neraka, maka engkau akan bersama dia, yaitu sama-sama masuk neraka. Namun jika lo engkau ingin masuk surga, maka cintailah seseorang yang min ahlil jannah, yang termasuk ke dalam orang yang masuk ke dalam surga. Seperti apa? Cintailah nabimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, orang-orang soleh, salafus solehin, ulama-ulama yang bermanhaj lurus. Insyaallah ketika engkau memilih teman yang baik, memilih idola yang benar, mereka akan menarikmu ke dalam kebaikan, yang mana itu semua akan membuat dirimu masuk ke dalam surganya, yang mana itu semua yang akan membuat dirimu meraih ridho Allah yang selama ini kau inginkan. Karena surga tidak akan pernah didapat kecuali dengan adanya ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita rasa untuk senantiasa istiqomah dalam mengerjakan sesuatu. Karena kenapa? Karena ahabul a'mali ilallahi adwa muhawain qala. Amalan yang paling Allah cintai itu adalah amalan yang terus-menerus dilakukan, amalan kebaikan yang terus-menerus dilakukan. Wa in qala, walaupun itu sedikit. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min du'ain la mustajabula. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka wajhak. Allahumma naddir wujuhana bi wajhik. Allahumma ja'alna min ahlika fil jannah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.

Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang yang beriman untuk bersabar ketika ada yang membuatnya marah, membalas dengan kebaikan jika ada yang berbuat jahil, dan memaafkan ketika ada yang berbuat jelek. Jika setiap hamba melakukan semacam ini, Allah akan melindunginya dari gangguan setan dan akan menundukkan musuh-musuhnya. Bisa jadi yang semula bermusuhan menjadi teman dekatnya karena tingkah laku baik semacam ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Fusilat ayat ke-34 dan 35, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar.

Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Solat adalah tiang agama." Sabda yang paling sederhana tetapi maknanya sangat besar. Dalam agama Islam, solat diibaratkan sebagai tiang sebuah bangunan. Jika kita tidak melaksanakan solat, diibaratkan tiang itu rapuh atau roboh, sehingga bangunannya juga ikut roboh karena tidak ada lagi penyangga. Dalam pelaksanaannya, solat tidak hanya menjadi sekedar kewajiban yang harus dikerjakan. Lebih dari itu, solat merupakan salah satu bukti seseorang beriman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 sampai dengan 5 yang artinya, "Maka celakalah orang yang solat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap solatnya." Dalam surat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali kata celaka bagi orang-orang yang lalai dalam solatnya. Karena kalimat celaka ini seringkali oleh Allah digunakan untuk menasehati orang kafir. Dengan arti lain, bahwa orang yang lalai terhadap solatnya, maka disejajarkan dengan orang kafir.

0: RRI. Info Pro 2 hari ini.
1: Hai Lom Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 6 bareng aku Irza, dan informasi pertama tentang Indonesia kantongi 3 perunggu kejuaraan Asia U23 tinju. Berikutnya tentang Garuda Indonesia ubah aturan bagasi bebas biaya mulai 1 September 2026. Dan informasi ketiga, JMB intensif latihan drill jelang ASEAN Music Games 2026. Dan Lom Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Indonesia memastikan 3 medali perunggu pada kejuaraan Asia U23 tinju 2026 setelah 3 wakil tuan rumah berhenti di babak semifinal, yakni Linda Serui Langi Mai Linlin, Maria Mesita Manguntu, dan juga Rico Prayogi. Ketiganya harus mengakui keunggulan lawan masing-masing dari Mongolia, Uzbekistan, dan juga Kazakhstan. Sementara itu, Indonesia masih memiliki 4 wakil yang akan bertanding di semifinal kejuaraan Asia U19 pada 13 Juli 2026, yakni Anggi Halik, Dira Atika, Joshua Tony Martis Lahin, dan juga Victor Wengkang. Mereka berpeluang menambah perolehan medali bagi Indonesia. PT Garuda Indonesia akan mengubah ketentuan bagasi gratis dari sistem berdasarkan berat atau weight concept menjadi berdasarkan jumlah barang, yaitu piece concept, mulai 1 September 2026. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh tiket yang dibeli atau diterbitkan mulai tanggal tersebut. Melalui sistem baru ini, tiket akan mencantumkan jumlah koper yang dapat dibawa beserta batas berat maksimal tiap koper. Garuda menyebut perubahan ini bertujuan memudahkan penumpang memahami aturan bagasi, mempercepat proses check-in dan juga pengambilan bagasi, serta menyelaraskan standar layanan dengan maskapai internasional. Jember Marching Band JMB terus mematangkan persiapan menghadapi ASEAN Music Games 2026 di Malaysia dengan menggelar latihan drill intensif di Jember Sport Garden atau JSG. Latihan difokuskan pada penyamaan langkah, ketepatan formasi, serta penyempurnaan visual penampilan untuk kategori Marching Field Show. Manajer JMB Rizky Setiobudi mengatakan tim juga menghadirkan konsultan drill dan juga visual untuk meningkatkan postur, showmanship, dan juga kekompakan personel. JMB optimis persiapan tersebut dapat menghasilkan penampilan terbaik sekaligus mengharumkan nama Jember dan Indonesia di ajang internasional tersebut. Info Pro 2, itu tadi informasi yang sudah kuhadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 Radio Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi, selamat hari Senin, edisi 13 Juli 2026 nih teman Pro 2. Gimana, sudah siapkah teman Pro 2 dan juga teman Pro 2 yang lagi di bangku SMA, SD, SMP, sederajat pokoknya ya. Apakah sudah siap menyongsong hari pertama sekolah back to school teman Pro 2 dengan segala keriuhan dari orang tua maupun dari anak-anaknya? Biasanya udah mulai pusing teman Pro 2 kalau hari pertama tuh banyak banget yang disiapin pastinya. Nah, tenang aja teman Pro 2, untuk membuat hari Seninmu tambah semangat, Ija di sini bakal nemenin kamu di sepada yang bakal dipecah jadi 3 interval nih teman Pro 2, yaitu sepada sikat, pada Bestijen, dan juga terakhir pada Insight sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya bakal ada informasi yang penting banget kamu simak teman Pro 2 dengan cuaca seperti ini, terus lalu lintas di Jember Kota, ada juga rangkuman peristiwa dan juga peringatan pada 13 Juli ini ya. Dan tentunya bakal ada topik yang seru banget bakal kita bahas, relate juga sama keadaan hari ini teman Pro 2 dan juga keadaan saat ini di Indonesia juga nih. Jadi teman Pro 2 ya, semoga buat kamu yang lagi persiapan mau berangkat sekolah, mau berangkat kerja, atau mau berangkat olahraga ya, semangat pokoknya untuk menyongsong hari Senin ini yang gerbak-gerbuk pastinya semuanya serba pertama masuk sekolah juga. Jadi jangan lupa untuk barang-barangnya dipersiapin sih teman Pro 2, biasanya banyak ketinggalan ya, entah itu buku, entah itu tumbler, entah itu bekal makanan, entah itu jas hujan dan segala macamnya. Makanya dicek-recek lagi teman Pro 2 biar gak ada yang ketinggalan nih. Nah, biar tambah semangat untuk pagi hari ini, kita buka sepada kali ini teman Pro 2 dengan lagunya Rizky Febian, Menari nih, biar

0: Tahukah kamu, jatuh cinta bisa mempengaruhi otak kita hampir sama seperti efek kecanduan. Saat seseorang jatuh cinta, otak melepaskan hormon dopamin, zat yang sama yang membuat kita merasa senang, bersemangat, dan terus ingin mengulang perasaan itu. Itulah kenapa, saat sedang jatuh cinta, hal sederhana seperti pesan singkat atau panggilan bisa terasa begitu berarti. Tapi di sisi lain, saat kehilangan atau menjauh dari seseorang, perasaan itu juga bisa terasa sangat berat. Karena bagi otak, cinta bukan sekedar perasaan, tapi pengalaman yang benar-benar terasa nyata. Jadi, kalau kamu sedang jatuh cinta hari ini, nikmati perasaannya. Karena ternyata, itu bukan cuma soal hati, tapi juga cara otak kamu bekerja.
1: Jangan!

0: akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hari Senin biasanya tuh mulai kegiatan banyak hal ya, Pro 2. Ada yang mau berangkat kerja, di perjalanan pekerjaan, juga mau berangkat sekolah, atau bahkan mau ada kegiatan di sekitaran tapal kuda. Nah, ini penting banget disimak, Pro 2, yaitu perakiraan cuaca untuk hari ini ya. Kita bakal cek di Lumajang terlebih dahulu nih, Pro 2. Lumajang diperkirakan dengan kabut atau asap, Pro 2, dengan suhu 20 sampai dengan 28 derajat Celcius. Lalu kita beralih ke Jember dengan perkiraan udara kabur dengan suhu 22 sampai dengan 30 derajat Celcius. Lalu ke Banyuwangi dengan perkiraan kabut dan asap, Pro 2, dengan suhu 21 sampai dengan 28 derajat Celcius. Ke Bondowoso yang diperkirakan cerah dengan suhu 20 sampai dengan 28 derajat Celcius. Dan terakhir Situbondo yang diperkirakan berawan dengan suhu 22 sampai dengan 31 derajat Celcius. Nah, teman Pro 2 ya, bisa diperhatikan buat teman Pro 2 yang sedang ini ya, mau diagendakan untuk mobile ke berbagai daerah di tapal kuda. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu apply sunscreennya, teman Pro 2, meskipun diperkirakan kabut lah, berawan lah, dan segala macamnya. Penting banget untuk selalu reapply sunscreennya, apply sunscreennya, Pro 2, buat kamu yang berkegiatan di outdoor ataupun indoor. Itu masih penting banget, harus banget, Pro 2, karena untuk melindungi kamu dari sinar UV biar selalu cantik dan juga ganteng, Pro 2. Dan tentunya buat kamu juga untuk selalu menghidrasi tubuh kamu, Pro 2. Dengan cuaca seperti ini, rentan sekali untuk terjangkit flu, batuk, pilek, radang tenggorokan, dan segala macamnya. Nah, salah satu minum air putih itu salah satu kiat-kiat, teman Pro 2, untuk menjaga badan kita tetap fit ya, tetap bugar, dengan menghidrasi tubuh dan agar tidak terhidrasi tentunya. Terdehidrasi maksudnya. Terus, jangan lupa juga, teman Pro 2, jas hujannya dipersiapkan buat kamu yang memang pakai motor ya. Itu penting banget karena tiba-tiba hujan kan gak lucu kamu kehujanan dan segala macamnya, teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang sedang atau mempersiapkan untuk mobile ya di area tapal kuda, untuk selalu mempersiapkan semua halnya. Dan jangan lupa jaga kesehatan, teman Pro 2, di musim yang seperti ini, karena yaitu tadi cuacanya kalau pagi dingin banget, kalau siang panas terik banget. Tuh suaranya Ija aja udah mulai berubah, teman Pro 2. Jadi penting banget untuk kamu untuk menjaga tubuh kamu agar tetap fit dan bugar untuk menghadapi Senin dan hari esok-esok selanjutnya, teman Pro 2.

0: Eh bro, bro, bro, gini deh. Eh, biar makin gaul nih. Coba yang satu ini.
1: Hah? Apa ini? Pil sama serbuk putih? Apa ini?

0: narkoba bisa bunuh kita. Bahaya tahu.
1: Alah.
2: Ancaman narkoba di sekitar kita. Narkoba sangat berbahaya. Jangan coba-coba menggunakan. Nyawa taruhannya.

Pernah gak sih kepikiran gimana caranya kita bisa langsung masuk ke pesawat tanpa kehujanan atau kepanasan? Itu berkat teknologi Avio Bridge atau yang dikenal juga sebagai Garbarata, yaitu jembatan penghubung antara ruang tunggu bandara dan pintu pesawat. Konsep awalnya mulai berkembang pada pertengahan abad ke-20, seiring meningkatnya jumlah penumpang pesawat. Salah satu desain modernnya dipatenkan oleh Frank Derhuan pada tahun 1954. Avio Bridge dirancang fleksibel, bisa diperpanjang, diputar, dan disesuaikan dengan posisi pintu pesawat yang berbeda-beda. Selain melindungi penumpang dari cuaca, teknologi ini juga meningkatkan keamanan dan mempercepat proses naik turun penumpang. Di Indonesia, Garbarata mulai digunakan secara luas sejak tahun 1980-an di bandara besar seperti Soekarno-Hatta. Dari yang awalnya sederhana,

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalau tadi udah aku kasih informasi perkiraan cuaca di Tapal Kuda nih Sumpro 2. Nah, biar perjalananmu lancar hari ini, entah mau berangkat ke kantor atau nganterin adik dan juga anak ke sekolah nih Sumpro 2, aku mau ngasih informasi lalu lintas di Jember Kota nih Sumpro 2. Kita mulai dari depan LPPRRI Jember di Jalan Panjaitan tentunya. Di sini sudah ada penumpukan kendaraan Sumpro 2 di lampu merahnya nih, dari kedua arahnya tentunya. Terus kita bergeser, nah ini Sumpro 2 karena mungkin ini hari pertama sekolah ya, dan juga back to school Sumpro 2 di depan SMP Negeri Jember, di mana di samping RRI ya. Di sini sudah ada penumpukan kendaraan, mungkin berisi mungkin ini ya, bukan mungkin lagi sih Sumpro 2, ini pasti orang tua, terus mungkin keluarga lagi nganterin adik-adiknya atau teman-temannya lagi sekolah Sumpro 2 di SMA Negeri 1 Jember nih. Terus kita lanjut Sumpro 2 ke arah Gledek Kembar. Di sini juga sudah ada penumpukan kendaraannya di lampu merahnya tentunya. Begitupun juga dari arah Legend Suprapto. Terus sama aja Sumpro 2, dari Gledek Kembar juga ada penumpukan kendaraan di lampu merah sekitaran Gledek Kembar juga nih. Terus kita ke arah Jalan Ahmad Yani Sumpro 2. Kok Ahmad Yani sih, Trunojoyo dong. Nah, ini dari Ahmad Yani masih lancar. Cuman setelah ini yang memproduksi pertemuan dari Ahmad Yani dan juga dari arah Gledek Kembar, sudah ada penumpukan kendaraan yang lumayan panjang dan juga signifikan memproduksi sampai dengan Jalan WR Supratman nih. Sampai dengan Jalan Kartini ternyata Sumpro 2. Ini lumayan padat dan juga ada penumpukan kendaraannya nih, lumayan panjang juga. Terus kita lurus ke arah perempatan Kahasidik dan juga Samanhudi. Di sini sudah ada penumpukan kendaraan juga Sumpro 2 di Jalan Trunojoyonya. Terus so far di Jalan Hos Cokroaminoto masih lancar. Terus ke arah Jalan Gajah Mada juga masih lancar banget. Kita ke perempatan Mangli ya. Kita cek Sumpro 2. Wah, ini sudah ada penumpukan kendaraan dari Jalan Oto Iskandar dan juga Jalan Udang Windu Sumpro 2 di kedua arahnya, dari Jalan Gajah Mada dan juga Mangli. Ini sudah ada penumpukan kendaraan juga. Kita lanjut lagi ke arah Alun-Alun. Di sini kalau ke arah Alun-Alun masih lancar, dari Ahmad Yani juga masih lancar Sumpro 2. Terus ini Jalan RA Kartini ya, sudah ada penumpukan kendaraan Sumpro 2, tapi di Jalan Gatot Subroto masih lancar juga. Terus ke Jalan PB Sudirman, wah, sudah ada penumpukan kendaraan dari kedua arahnya di perempatan SMP Negeri 2 ya. Terus ke arah Jalan Bedadung juga sudah ada penumpukan kendaraan Sumpro 2 yang lumayan signifikan, amat sangat signifikan nih sih Sumpro 2. Terus di depan SD Negeri Jember Lor 1 ini juga sudah ada penumpukan kendaraan lumayan panjang sampai dengan perempatan Nusa Indah dan juga Jalan Veteran nih Sumpro 2. Jadi buat Sumpro 2 yang ada di sekitaran PW Sudirman, harap bersabar tentunya ya, dan juga patuhi rambu-rambu lalu lintas. Kita ke arah kampus nih. Mungkin untuk anak-anak kampus belum pada balik ya Sumpro 2, masih pada libur. Jadi kalau di area kampus sih agak lebih lengang sih. Tapi kita cek aja Sumpro 2 di Bundaran Mastrip apakah ada kemacetan. Di sini kalau dari arah Mastrip masih lancar, begitupun juga dari Danau Toba juga masih lancar. Cuman dari arah Jalan Kalimantan terus Jalan Mastrip menuju PW Sudirman ini sudah ada penumpukan kendaraan di lampu merahnya Sumpro 2 atau di Bundaran Mastripnya. Terus kita jalan ke Kalimantan masih lancar so far. Kita ke arah Bundaran DPRD. Di sini untuk dari Bengawan Solo sudah mulai ada kepadatan. Terus dari arah Jalan Jawa ataupun Jalan Kalimantan ini juga sudah ada penumpukan kendaraan Sumpro 2 karena peralihan arus ya. Kita ke Jalan Jawa. Nah, ini nih, ini kompleks sekolahan Sumpro 2. Ada SMP dan juga SMA tentunya di sini. Jadi ini wah, sudah ada penumpukan kendaraan dari Bundaran DPRD sampai dengan Jalan Jawa 1 Sumpro 2. Kita lanjut ke pertigaan Karimata, Riau dan juga Jawa. Di sini malah lancar Sumpro 2. Kita ke perempatan Jetos, apakah ada penumpukan? Ada penumpukan kendaraan dari arah Tidar ya.
Tapi di Jalan Kaliurang, Mas Trip dan juga Rio masih lancar nih Sumpro 2. So far Karimata juga masih lancar kok, belum ada penumpukan kendaraan yang signifikan. Nah itu tadi yang Sumpro 2, informasi lalu lintas di area Jember Kota. Buat kamu, jangan lupa untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas. Jangan lupa pakai helm, jangan lupa surat-surat kendaraannya. Jangan lupa pakai seatbelt. Jangan lupa juga jangan ini Sumpro 2, jangan lupa jas hujannya. Dipersiapin, dimasukin ke bagasi juga gak masalah ya. Mau dipakai atau enggak, tetap pasti harus di situ sih, jangan sampai ketinggalan. Terus juga Sumpro 2, buat kamu yang lagi di jalan, sabar aja kalau memang menemukan kemacetan atau di kemacetan ya. Karena ya namanya pagi-pagi Sumpro 2, hari pertama masuk sekolah dan segala macamnya. Harap bersabar dan juga menghormati pengendara lainnya. Nah buat Sumpro 2 yang lagi perjalanan, semoga perjalanannya nyaman dan juga selamat ya, menuju kantor, sekolah atau tempat tujuannya, dan kembali lagi ke rumah dengan selamat juga Sumpro 2. Semangat buat Sumpro 2 yang sedang berjalan atau lagi perjalanan pada pagi hari ini.

0: classe.
1: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, gajah adalah hewan darat terbesar di dunia. Selain ukuran tubuhnya yang besar, gajah juga dikenal memiliki ingatan yang sangat kuat. Mereka mampu mengingat lokasi sumber air, jalur migrasi, bahkan mengenali sesama gajah yang pernah ditemuinya bertahun-tahun lalu. Gajah juga dikenal sebagai hewan yang sangat

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik.